0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pusat Pemaju Pendidikan Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sun Kap Kelian Kan Seksa Jawat Cedan Paktai telah menganjurkan aktiviti rumusan hasil peningkatan pembelajaran dan mencorakkan masa depan pendidikan di wilayah Sempadan Selatan Thai di bawah program menggalakkan penggunaan bahasa untuk tujuan komunikasi di wilayah Sempadan Selatan Thai. Selain itu, turut dia diadakan forum perbincangan dan rundingan bagi mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik di 5 wilayah Sempadan Selatan Thai. Usaha ini memberi penekanan kepada pengumpulan pandangan dan cadangan daripada semua pihak yang berkaitan dengan matlamat untuk merangka cadangan dasar pendidikan yang seterusnya akan dikemukakan kepada kerajaan.

Encik Bun Choi Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Nak Ratiwat mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa persiapan menyambut keberangkatan Diraja Seri Paduka Baginda Puteri Mahachakri Sirinton, Puteri Mahkota Diraja Negara Thai ataupun Krom Somdet Prateh Parat Raja Sudah Sayang Paromaraja Kumari yang akan berangkat menjalankan tugas-tugas diraja di kawasan wilayah Nak Ratiwat pada tanggal 15 hingga tanggal 18 kan Yayon. Encik Bun Choi Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Nak Ratiwat telah mengarahkan semua agensi yang berkaitan supaya mempercepatkan persiapan dalam semua aspek khususnya penyediaan lokasi, laluan keberangkatan diraja serta langkah-langkah keselamatan agar semuanya berada dalam keadaan siap sedia, lengkap dan berjalan dengan lancar. Persiapan tersebut adalah bagi memastikan keberangkatan Seri Paduka Baginda untuk menjalankan tugas-tugas diraja di kawasan wilayah Nak Ratiwat dapat berlangsung dengan penuh tertib dan penuh kemuliaan selaras dengan darjat serta kehormatan diraja.

0: สุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
1: di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathri dan Sabayoy. Keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.
2: เช็คก่อนเข้าเรียนลดแพร่เชื้อ RSV ในสถานศึกษาวัดไข้ทุกเช้าโดยคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาแยกเด็กป่วยหากพบเด็กป่วยควรแจ้งผู้ปกครองรับกลับไปดูแลรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนโดยจัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอปิดห้องเรียนเมื่อพบเด็กป่วยตั้งแต่2คนขึ้นไปในห้องเดียวกันภายใน1สัปดาห์โดยให้ปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดทำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรงเรียนปลอดโรคเด็กๆปลอดภัยเริ่มจากการคัดกรองทุกเช้านะคะ
3: itu juga peminat untuk sekarang ini kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Itulah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang yang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap harilah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duk dengar di mana, duk dengar gelombang FM 95 kita ni, untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu, supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat wal afiat belaka, duk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita nak hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah, ya pai wang kham chom. Chong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harga untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita.

0: diri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini. Minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan Jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sungai Batok meneruskan usaha mempercepat pelaksanaan dasar-dasar segera mengikut arahan Perdana Menteri dengan beberapa pendekatan penting seperti menambah baik peraturan bantuan pemulihan ataupun hal-hal bantuan jauh-jauh agar dapat membantu golongan yang terjejas secara berterusan dan dengan lebih cepat. Hal mengenai masalah dadah dengan persediaan untuk menubuhkan pusat rawatan dan pemulihan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam proses pemulihan. Membangunkan pendidikan dengan menyokong sistem pendidikan yang selaras dengan identiti masyarakat setempat di samping meningkatkan standar pendidikan ke peringkat antarabangsa. Mendorong pelaksanaan projek Mega bagi merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan, menggalakkan keselamatan dan keamanan dengan memohon kerjasama masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan secara berterusan dan mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapa.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

ซิมพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอประกาศแอดari Allah semua sungguh baca Quran habis satu surah kita nak katuk surah kayak gana sadaqallahul azim berkata dari Allah semua sungguh berkat orang baca Quran hidup ke Quran dalam rumah rumah tangga tu berkat ni kita ke tua hei ke tua tu kejap ke tua dia jadi ruengi ni siapa kata ruengi orang tua lah muda-muda dia sawa-sawa orang sungai orang kesian dah dan tak kesian lagi pun boleh dengar tak ada apa dia tak ada bahaya apa orang tak ada kesian lagi dia boleh teriam tu sipai tubuh orang kesian dah tu nak gapa lagi dunia ni tak cukup dunia ni kesian dah tu boleh pecah dah tu deh kita sekodar deh kalau kerja pun sekodar-sekodar kita boleh buat sekodar kita jangan kata nak kita berlaku nak jadi kamakan tu nak jadi kamakan tu nak jadi perakan tu perakan ni nak kita berlaku tu kurang bagus kita tua ni lah orang tamada supaya tamada supaya apa ni deh kasihan dah boleh makan pecah sikit sebanyak tu alhamdulillah syukur ni matahari rucak po panggil tu rucak po kon ra rucak po mai yak dai nai sing ti keun kamlang tak selas song bagai lebih pada orang kita tu ada kereta sute boleh pakai skoda boleh pakai apa pakai memang tu demo ni sesu patut beli paideng tak ada apa mau padai dah kita jawab saya tu amba ni padai dah yang kereta ni sebabnya pergi kanak-kanak pun tak ada nak mampus tengah jalan dia tu tak apa dah deh skoda kita turut dunia tak cukup mepo dunia ada kata katanya Nabi kata dia tu kaya tu bul sute bukit tu mah saja bukit tu hak jatuh. Tak cukup lagi nak stay bukit lagi. Nak lagi. Nak mah lagi stay bukit. Seperti kita kata korun tu deh. Korun. Korun tu kaya, sedega. Anak koci, dia muak anak koci. Atas belakang, gapa hema tu deh. Lah, hema. Nak kata apa, berapa puluh ekor, beratus ekor. Allah, kaya besar sungguh lah deh. Maha seti, nelok. Korong deh. Tapi tak cukup situ. Tak sewa zakat. Kerana dia tahu, dia cari sendiri rezeki, dia cari sendiri. Deh. Dia turun, kata nak keluar zakat. Dia tak keluar zakat, tak tolong, dia pakai miskin. Tahu nak semata. Tak ikat cukup deh. Akhir kat mana? Telah di bawah main. Dia ada orang nasib baik tu deh. Kata duk gali-gali temu itu kerong tu. Kalau kampung kita ada deh. Zaman dulu ada deh. Zaman ini tak ada. Tak ada temu mana deh. Tapi kerong hak kita duk temu tu. Kerong hak umat 100 tahun lebih-lebih. Kerong sungguh tu berkali dalai pada tu lagi deh tergelar tu patak bau menyen tergelar tu orang tu dah kita kerong tu so pisah lah tu ada tu deh kita ikhtiar so kita jadi Malaysia ni ikhtiar so skoda rezeki datang pada Allah pahala ni boleh makhluk alhamdulillah makhluk kita ingat ke Nabi dan sunat orang kita tu menikah kahwin sampai banyak lah mula ni eh. Banyak pada pok ketik, pada biasa. Dia ni kau kahwin ni, mula tu, supaya apa lah.
Orang kasihan ni deh. Banyak ke demo dok royak. Nikah kahwin banyak hari. Hari satu hak ya lah. Tapi sekarang ni tak bukan satu hak dah. Hari Senin pun ada, Selasa, Rabu pun ada. Mana tujuh hari tu ada belakang. Demo mai kat cerun dia. Tak kata orang kampung, orang kok Kedah. Dia tak kira dah. Dia mata hari malak. Hari malak. Dalam bulan maklum ni hari malak. Nikah kahwin. Ada apa? Alhamdulillah deh. Dia mau cun mari. Kalau tak jauh, kita pergi. Kalau jauh, kita kira. Banyak ke gitulah. Sunat deh. Orang mi kuang prom. Deh, anak cucu kita mi kuang prom. Nikah kahwin lah deh. Apa? Nabi kita, Abdullah. Nikah dengan Siti Aminah tu. Aminah tu umur banyak mana? Berapa belah umur ya? Tak ada kata 2-3 puluh tak lah. Umur belah tahun ya. Masuk ke balai. Nikah dengan Abdullah. Ayah Nabi tu. Alhamdulillah deh. Awak makhluk. Ayah pak kemarin tu. Sepotas hari. Lek pagi. Lek pagi. Anak nakeh. Mata disewa rumah nak buka kedai. Lepas tu buat makhluk. Semua ayah ajak. Lepas tu buat makhluk. Nak berjamu. Pas sebelah petai pula tu, anak menakai juga. Naik rumah. Buat rumah baru. Naik rumah. Pakat pergi boleh warah. Pakat pergi belakang kot tani, kot mana tu, pakat mari. Naik rumah. Lepas tu buat arwah, buat makhluk. Pakak berdikir. Pakak sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dikir maklum. Diri dikir maklum. Ayah pada pergi banyak tempat deh. Maklum lah ni alhamdulillah. Deh. Masjid-masjid tu dia ada tim. Tim. Deh, tim hok baca zangi. Kemarin lagi sepatah di Bado. Lepte tu yang pagi. Nak-nakir deh. Orang mulut tu. Dia ada tim tu email deh. Tak metal itu tu. Dia ada tim dia deh. Tim dia tu. Kemarin tu pergi 4 orang. Baca zangi tu. Jadi hok sedap. Sedap lah kau 4 orang tu baca sedap. Zangi bahasa Arab. Sudah zangi bahasa Arab, zangi bahasa Melayu. Lau perawat. Perawat. Lala zangi tu. Jadi dia dengar apa, bahasa Arab tak apalah. Kampung kita banyak tak reti tapi sedap. Sedap dengar jupin telinga. Sedap dengar. Dia buat zangi kata bahasa Melayu tu. Itu Roy Persain lah. Suara apa sedap. Pak orang ya kemarin. Awak tu. Pak tu baca-baca zangi tu. Bahasa Arab sama Melayu, Arab Melayu. Lepas tu sutai, lepas pada berdikir, insyaAllah, bakal bangun belakang, tak kata kawan nak cucu, dia orang kapung, bakal berdikir belakang. Berdikir. Lepas tu, baca pula. Lepas berdikir tu, baca. Sanggi pula bahasa Melayu. Lepas tu berdoa. Berdoa tu email kita. Tu email baca doa. Amin, amin, amin. Baca doa dia. Lepas tu ke, jamu. Kaumuk, roi. Sedap deh, kapa wak. Kaumuk. Lalu ni, senai deh. Wak kaumuk. Ayah. Rindak ayah. Suk ayah. Lepas tu ke, tepung-tepung tu. Tepung-tepung. Wak kapa ni tau panah, wak tepung. Kapa buat lah deh. Cua fima. Kata, wak kapa ni wak makan sedap weh. Tepung tu, ambil mana tepung ni? Pakai kok ni, pakak tolong wak. Jadi alhamdulillah deh. Kena puji

deh. Kok mana tepung pelik-pelik deh. Kau sana ya boleh. Cern berciakor mari. Ya ada duit. Duit untuk berciakor. Hajar kampung kita deh. Yang banyak tepat deh. Banyak tepat. Kerana ya apa tu. Tak apalah. Kau ya apa minat tak tahu. Ya apa jadi peratan ke makan. Setan siksa hok. Ampe meng ya lah ni. Dia mana buat kerukan ke apa tu. Mana tu kena. Kena ya apa hincok. Lepas ya apa. Ya apa tanah. Oh, dia mana buat gapa tu. Kerukan. Wicacip ni gapo tu. Ya patung sen hen chop kon. Patu baru PO jangwat. Tu PO ampe tu anumat. Damnuinkan dai. Alhamdulillah boleh tahu dia. Kata oh kapun tu wak goni we. Kapun ni wak kapun ni pego ike ada tu wak. Pa batik banyak karalah. Dia ka wicacip. Ya alhamdulillah deh. Jadi kampung kita puji. Mari ikut ni pula. Mari ikut baca zangir ni deh. Ya pagi banyak tepat dah. Mana tahu orang zangir tu cepok. Tak imai. Cuk tak imai mari tu. Orang zangir tu sepata rumah Yopa di nak ubur tu deh. Yopa klik. Dia mewak-wak makhluk tu. Tak imai. Pesarah dulu. Jadi boleh puji lah. Jadi oboto. Obotor di kautu Moyopa tu. Hak sekolah tadi ke mana. Hak budak 200 orang lebih tu. 10,000. Sokang. Sokang tu buat malam. Deh. Jadi pada hari itu tu dua-dua tepat. Buat malam. Deh. Dia manggil jahat tu. Hak Ustaz Lee kita. Ustaz Lee tu. Kakak. Kakak ni apa. Mak Yusof Kutik. Mak Yusof Payarang tu. Setepat buat. Dia tahu je ya apa. Eh, ya pal, itu sudah di nak rubuh mak mari sini memang jahat weh. Dah tak ada apa, Ustaz Lia. Alhamdulillah tak apa dah. Kenyal di sini, duduk atas email sini. Atas email weh, sarah air dulu. Atas email kita pun, alhamdulillah deh. Atas email mah ya pa nak rubuh tu. Atas email jasa tu. Deh, duit sagu hati ka top 10 hok. Soco bui tu deh. Dia weh kata dikah habis. Tak seroyak lah nyak anak tu. Habu area tu. Dia sekolah tadika ni. Kun kat Tok Imeh. Nak kata Imeh. Tok Imeh jadi cara. Kena cara dia. Tok Imeh cara. Duit habu area Tok Imeh tu. Dia pergi ke tadika habis. Pergi ke sekolah tadika. Pergi pakai tadika cara tu lah. Itu alhamdulillah dia. Banyak tepat biasa ni. Masa duit segati. Sok botol pun tolong. Sok botol sagati. Ka top 10 pada sok botol. Banyak tadi ka. Boleh ka top 10. Tak apa tu deh. Hok kata zangir saat ni. Ada team juga. Moyopa tu. Hok team tu wairung saja. Wairung. Wairung tak. Dia tengok tak apa 30. 20 lebih-lebih. Cuk wairung. Jadi baca zangir. Lepas tu baca doa tu, tak imeh. Dengan ustaz. Baca doa, tak imeh. Ustaz. Lepas tu tak imeh kata. Alhamdulillah. Lepas tu bakal makan nasi ke kapung pun. Bakal tu baik mari, berbapak budak. Lepas tu sekolah tu, beli hadiah pada budak-budak tu. Kong kuan. Bakal berdikir lah budak-budak pada. Hajar. Ustaz hajar. Ngaji tadika ni, ya pak, kita bisa kecek semua. Kata kita, fardu'in, wajib atas bapak tu, kena wik anak tu pan, ugama. Masuk ke balai dah, belum ke balai kita, anak cucu kita wik panas maya, baik semaya wik kena. Deh, baik semaya wik kena, panas maya. Bukan semaya cucang, tak. Ada, apa, panggil tu ada gapo yes maya ada tak ada chong tu tak ada deh subhanallah ala wa bihamdih baca cerah deh subhanallah azim bihamdih jangan tunuk pok kata gapo tu chong nak chong tu tak ada deh kita itu apa tu juga tas maya apa tu. We adore deh. We

0: Dah tak mak ni no. Ha, panggil. Tak mak ni no dia. Hmm, tak apalah, lerak ikut tu dia. Jadi itu hajar, apa, hatta nak ngaji tadika tu esok satu hak ni. Eh, jangan duduk rumah saja weh. Jangan dulu kan, kau tak ada. Tadika tak ada. Eh, kau tadika tak ada tu. Pihak satu hak tu, saya tuas tebaik, tebaik burung. Jangan apa lalu, pasal tak ada lagi tadika. Eh, ngaji-ngaji kerok elek malai lah. Tengok kita ada. Cik tubai tu bai burung. Dia jamai dulu, jamai dulu. Jamai apa lalu. Bawa besar sikit. Ada tadika. Ada mengaji agama. Alhamdulillah deh. Kita, we anak itu, cucu kita mengaji tadika. Supaya cik vaksin. Pada anak cucu kita tu. Deh, tengok berhati. Tengok dia anak cucu kita. Tak tak. Kata-kata pasal. Orang kata supaya duduk berlaku ke atas tu. Ke atas pakai ke rumah kita tak lah. Ke Pak Klang tu. Kata berdeh keru, 45 orang mati. Berdeh sama-sama sekolah. Sama duduk mengaji. Pak Klik je, nyegomo. Tak cair pula. Siapa mati banyak orang tu deh. Waktu kena, ya apalah fikir. Kena tak ada vaksin. Hak sungguhnya deh. Orang Islam kita ni tadika. Itu satu hak, satu hak. Tapi orang Buza ni, sepuluh dalam saya apa ni, di Natam dia. Natam mati dah. Macam Sanja, Suwanapo tu saya. Biasa ada obrol sekali, ikut bakok mana. Mati dia bang ni. Dia hari, dia kata peak term tu deh. Jadi budak sekolah dia tu kena masuk mengaji. Masuk mengaji. Obrol. Supaya jadi buat ada nenek mengaji agama, ya wei agama juga mana pocah vaksin juga. Ayo pa ingat ke ayo pa dok sok botol tu deh. Gapo jame puak kiti cut watana jadi naipe resok. Ye, jadi tok pakai dengan pia pit term ni. Pia pit term. Boleh mesai deh. Okey buza tu masuk. Jadi masuk wak jadi nen bakal cuk kuningnya. Jadi nen. Orang Islam itu makin. Nih, ngaji. Siapa pia cuk laksud tu deh. Jadi, kata jadi nepa lagi. Puak kita cuk watana kita ni. Dia apa? Panggil mari ruang kanti ampa. Sebelah ni, nen. Pakai cik uni, tahu deh, nen budak, deh, hok, ngaji, ugamo buza, sebelah ni tu ake, hari tu hari jawi sampai kek, we hadiah, hai kongkuan, we hadiah, mana kata, orang Islam kita, orang buza tu, duk sayang lama-lama, we dah deh, duk senai lama-lama dah, kau tu senai, we, kau ya duk sok, ayuh pa duk sok, wata mula-mula tu deh, gi kok apa ni malai-malai ya pagi kau gi dengan puas diri je. Puas kitik jadi rong po osok wata. Malai tu baik zero. Orang mengajar pre pasal Thai dah. Tu baik ke. Kerana ya berhib zero. Puas kitik kita ni. Tak apa ya pakai orang tua ya apa. So orang tua ya apa juga. Kitik-kitik cut watana oi kapo pisai. Sekarang ada lagi gagah ya weh. Duk di telat memai ni. Kena gue makan kopi sama dia weh. Ya ayah pa. Alhamdulillah deh. Itu gue duk makan suk apa yang mau ya. Tuh ya ya eh. Puan ni mau makan suk apa yang mau ni. Betul buat hari. Suk ya. Suk ya kapo. Kau mula jik duk jual deh. Di telat memai. Alhamdulillah ni duk ya dulu deh. Kita duduk selama kini, jadi baik. Entara orang Buza dengan orang Islam kita. Adik-adik. Kok kapur kolai tu. Ya apa besok tu dah. Kok ya apa jadi keru. Diserum tu deh. Jadi ada bakal dua baso. Dua baso. Haji Mamuk. Ya apa sayang Haji Mamuk. Haji Mamuk tu orang gapo osor sedap. Gapo ahli Quran. Baca Quran seorang sedap. Ingat deh Haji Mamuk. Haji Mamuk kolej tu. dia bakar-bakar dua masa. Orih dia tu dia kata, orih-orih balik-balik jamuk dia kata, orih dia tu, Tok Guru. Ha, pasal lagi tu, dua beradik tu, jadi cawat. Cawat sorai, Tok Guru sorai. Ha, di mana? Ha, terkedih terakhir tu dia. Sorai tu jadi cawat. Ha, sorai tu jadi Tok Guru. Dua-dua ni, dua beradik. Itu dua beradik. Pergi kerja, ke pondok, ke mana tu. Ha, pihak awak ni, cak awak ni. Mari barai, berah, gapa. Nyur, gapa, pisai, gapa, kakak, pergi. Dia ada dengan awak di mana tu. Gapa, adik dia. Jadi cak awak tu. Ha, tu mari, barai apa. Ya, apa manis, apa, ya, apa. Biasa jadi raksakan, apa. Kosono Kabang. Gemula almarhum Haji Abdul Rani Damai. Baba Rani di Ponyo tu. Papraw. Ponok Papraw tu. Dengar cak awak, awak balak tu. Ya sayang dia. Sayang. Ada gapan awak tu, awak suruh dia. Awak suruh kaya paduk di Kabang tu. Awak suruh tu. Cak awak tu, tu sebuah kereta mari atas. Nganyo ngapisai gapo deh wari-wari di pondok dia piengan wat betul juga apa tu dia wat tu di pondok tu tanai ulai tanai po tu ogi ke orang ani dia dia mau apa kita tolong dia kita dia mau tolong jadi sepadek beradik dah. Pahlawan ni sekarang tu ada contoh dia di penarik tu. Tok Wok kita tu. Ya, penarik. Di Tok Wok kita. Pah, ke mana dah ya, Pah? Kecek harus siap kesihatan deh. Tapi lirik apa kat tu tak ada apa deh. Ke mana-mana pun. Kita kecek ke mana sebaik-sebaik. Rungi ya, Pah, harus siap kesihatan ni sebaik-sebaik. Senang-senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kita duduk senang deh. Kita ketua ni. Hari ini Jumaat tu, Pak. Ha, bulan Kanjayun 2569 bersama dengan 21 Rabiul Awal. Bulan Makhluk. Hari Jumaat, bulan Makhluk. Esok, buat ada Makhluk esok ni. Esok mahu saya, Pak Asman Ismail. Sambut natu dia, weh. Rumah dia tu. Sambut natu dia. Itu lah. Natu dia boleh orang jauh, orang gerbe ni. Esok nyamuk hari dia tak lep pagi ya apa gila hewan molek molek lep pagi pada tadi jam ke tengah hari jam sai mangga sai kita ada apa lah deh alhamdulillah patut kata dia ya nayuk kita dah nayuk beta alhamdulillah deh koyak deh sai pakat di deh di sedang kuam yindi pada Asman kita anak dia boleh. Dia boleh menantu. Menantu. Mari ikut kita lah deh. Mari ikut kita ni. Apa nak oyak gapa ni. Nak oyak doktor manut bun janu wat. Dia karya surat. Dia karya sendiri katik. Pada dia kutik. Keptuk. Dia lah di surat lain katik. Kesian ayuk yang jauh. Lain surat. Sebuah surat deh. Dia kata permohon kata nana reng rau percua yang ayuk yin jau supaya nak uyuk orang baca surat dia ni umur panjang dia sekarang tu umur 91 dah tahun ini nyacang ya pa mula-mula ya pa ngaji di sekolah merang ya lah kalau ngaji pohan dia dikerujai kata pas sekarang dia umur 91 dah. Pas sore lagi, acan dia apa juga. Acan, warna tim, tubik ruang dengan radio. Gapa si jala, bocor tu. Pada tiap-tiap hari Rabu tu. Dia pukul 11 sampai pukul 12. Gelombang 92 MHz. Rang sebaya tu. Acan racin, 92 dah. Tu ada gagah lagi. Ya apa kata, dia ada ilmu ni, ya apa kata dia. Dia tu kun ke miwasana. Dalam surat dia ni deh. Dalam surat dia tu kun ke miwasana ore tuo ho butung. Ore tuo ho butung. Ore tuo ho nasib baik. Orang tua nak set baik. Wasana ni bahasa Thai. Bahasa Melayu balik. Sebelum kata, untung. Orang butung. Orang nak set baik. Terkedai tu highway ke dia. Orang nak set baik dia. Orang butung wasana. Dia kata, pusung ayuk tandai mi krop pet ko. Tu, dai wa pen kon mi wasana. Siapa dia adalah pai buku ni ayah pa nak baca ni deh nak royak deh oleh surat ni royak orang siapa dia adalah pai buku orang kerut cukup lah pai buku orang tu mana tak orang tu orang butong orang tu orang butong nombor satu ke apa reka-reka hari ni sekaligus ya deh reka-reka tahun dia hari ni dia kata ke apa ya tu ke tu lah yang mengen cahai mekat mu ไม่ต้องยืมใครไม่ต้องรวยแต่พอมีพอกินพอใช้นัมเบอร์สัตตูมาเลวาสกิตอร์เรกาเดทัวร์จ๊อตาดอกกิดบุตเตสเลห์โอเกเดตาขโนตาขโนดอกบุตเตห์โอเกเดตาขยอปอตาปอแต่ปีบอปาเดบอมาเกสกอดาตาปอจ๊อยาตานัมเบอร์สัตตูเออน่าเสียใจYang kedua pula, Yudi kindi non lap sebay. Yak lap ko lap. Yak tun ko tun. Ciwit mai tong ring rip. Yang kedua, Yudi kindi boleh makai. Tidur, pia tidur boleh tidur. Nak tidur piano boleh. Nak tidur tengah hari sejak pun boleh. Pas mayal hau tidur. Semata mayal sah sejak boleh. Ketua dia. Nak bangun pia mana? Boleh. Nak mahu semuanya tajuk. Biar tidur. Pukul satu, pukul dua. Mahu semuanya tajuk. Boleh. Ciwit macam ring-rib. Hidup tak kena duk. Duk gelosok. Orang ni nyata. Nombor dua. Orang nasib baik ni. Nasib baik. Yang tiga pula tu. Ayukkan huk sipi yang kengreng di. Omong ni pula dah tu duk. Tu buat sihat lagi. Gagah lagi. Yang tiga. คนอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงวัยเกษียณดอกเนี่ยพุ่นโลแต่เท่าเดิมเลยเว็บซ่าได้แหละได้แหละดัวจาวักอีต่อนี่ฮะนักเกษียณด้วยกับผัวกองสกุลจันทราชโอเคผัวอิสเลกิตอลิจลานิปาดิตันิงด้วยผัวปฏิมาเสดียมูบุเลกันยานี่เบลล่าจุกเนี่ยพุ่นโลเลยทวีดัวแกนี่แข็งแรงแล้วกะก็เลยกมีตัวดอกไก่กายสิกาอะไรกิตเด้อัลฮัมดุลิลลาห์เด้คุยในวัยเกษียณถ้าเกษียณเด้อตัวกากอหลักดีเด้ถ้ามีการเจ็บป่วยบ้างก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือสาเหตุเพราะดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เกิดกับตัวเกษียณปอนได้ทีเดียวทีเดียวติดเตียงปอนเด้มาหน้าเธอดูดูsehat duduk dengan selamat tu nak sehat baik ya kepak pula tu ayuk ke cik sipi umur lebih 70 tahun lebih dah ayuk ke lebih pada 70 tapi yang tham ngan dai klong klew tham parakit pacam wan dai di miluk lan ti rak kun ni masuk ayuk paduk buku pak ni weh umur 70 lebih dah tapi boleh buat kerja lagi skoda boleh tolong obaca boleh tolong di sobota boleh tolong lagi boleh tolong ko sono tiga noingan ni tiga jawing ni ayah pa boleh tolong lagi obaca tapi banyak sekali obaca lah dok boleh tolong tu deh patu sobota dok boleh tolong lagi skoda patu di ko sono boleh tolong lagi manden anak cucu tu boleh kirim makan nasi anak cucu lagi. Duit dia mahu RM1,000 tu. Dia kata, hak sidi ni tak ada. Makan nasi dengan anak cucu. Hak mama dia tu, betul nak beli barang apa tu dia. Hak kajak dia tolong dia. RM1,000, duit kita kena masuk RM697 ke duit kita. Bawa kata duit RM1,000 masuk RM41, bayar dulu ni. RM41 ni, masuk RM1,000. Mama ayah kata duit duit hak sidi masuk sibu dah hak ayah apa sibu ambil boh tu dah 967 kok. 967 kok. Bu 700 lah kata. Ha, mana kata makan nasi di mana tu? Hak OCD hak ya pas diri ni. Anak cucu, baik hak baik OCD dulu. Ha, kita makan tak bukan makan besar. Bukan makan besar, makan skoda-skoda deh. Pinjang nak bingat no. Makan nasi goreng, makan som tam, makan pagi tumo tadi pada. Boleh makan banyak kali juga tu. Duit-duit 1,000 kerja airway tu. Ini di wang pen. Wang pen kita dia. Ada tu anak ajak pergi. Makan anak pun boleh 1,000 seorang. Alhamdulillah dah. Buku ia kepak. Ia kelima pula. Mi pun mi ya tirakun. Ada saing. Dan ada orang. Hak kasih. Pada kita ni. Lepas duk kati. Kerana cuk ayah pa ni. Orang tua. Kasihan sekali tu deh. Makan nasi tiap-tiap hari. Hari Selasa. Siapa dia luar tu. Makan nasi ia Selasa. Longkan. Ra tu ra. Bukan tu. Yang ni jamu tak lah. Mana tu tu ra. 100-200 sekali turun lah. Longkan. Awak satu kelum. Tiap-tiap hari Selasa. Ni ayopa, kelum ayopa ni buat. Sekarang tu, 525 kali dah. Baru ni hari Selasa awak ni. 525 kali dah. 10 tahun lebih dah duk buat. Lekak kerana gapo kita ke tua deh boleh royak deh lekak kerana apa lo ni semacik lebih ke 40 orang dari 40 orang bukan mari penuh semua tiap-tiap terasa sebawah-bawahnya 10 orang 15 orang 20 orang ni sebawah kalau orang ramah tu dia bukan puasa ni dia boleh puasa kecil mari boleh pakar mari mari dekat 100% boleh puasa sebulan tu tahu tak. Buat sekali lah. Bila puasa tu. Buat sekali. Buat tim ni. Kerana kita lekat duk. Mata makan nasi pukul 8 sudah pukul 10. Pukul 8 sampai pukul 9. Kita ambil Tok Guru Pracam. Tok Guru Yopan ni. Pracam. Yalah. Dr. Ibrahim Janja. Jadi semacik juga. Lama dah jadi semacik tu. Sampai sekarang doktor kita jadi apa. Kanak-kanak makan Islam Pracam Cangwat. Yalah. Dia pun tak butuh deh. Dia ngajar apa siapa ke sembilan pok tu. Kakak Yopa lah jadi piktikon dia mah. Saya Yopa jadi piktikon. Jadi silakan doktor tu. Dua ayat. Ayat Quran dua ayat. Ayat Al-Baqarah. Ayat hak ikut lah. Ikut doktor nak mengajar kita tu. Lepas tu dua deh. Bawa boleh puasa ni. Boleh apa. Boleh mulut ni. Hadih. Mokluk. Jahat mokluk. Kelebihan. Deh. Wak mokluk. Boleh. Kita orang tua boleh tahu. Pak kita sikit. Cahak agama apa tu. Tanya. Orang tua. Sawa. Kerana kita kan muda-muda. Tak ada nak ngaji agama. Mujur ni lah. Mujur kelum ni lah. Dia duduk masuk banyak deh. Kesian pak tu. Ya apa. Awayak. Dia masuk hari. Baru-baru ni tu. Seperti. Baru kesian dua tahun dah. Baik sampah musuh di kita. Di kita. Lepas tu bomo pun ada. Jadi bomo. Banyak laklai. Jadi semua 40 orang ni. 14 acik. 14. 14. Acik. Acik. Kejap RMO je. Bukan kru saja ada. Nepal pun ada. Nepal pirat. Nepal udang. Lepas acan mahawil ada cepat. Doktor Kumajedi. Masuk baru dia. Rantikan. Dia dah cepat. Ni kolek. Lepas tu banyak orang lah. Banyak orang. Siapa orang guting ambuk pada. Necang guting ambuk. Duk guting ambuk puah. Mari. Banyak orang lah. Mana lak-lak. Itu labor tu dia. Lepas tu baru pukul 10. Baru lepas tu orang ajar sudah tu. Tiap-tiap orang tak ada gapawe nak pangak-pingak orang kita. Mekir akan meng. Tak sorot tek lah. Ha kan meng tak sorot. Ha kita nak mati tak lama dah ni. Jadi cuk kita ni 40 orang ni meninggal dunia dah seorang tadi. Mesek muda tak macam set kita. Ha, meninggal dunia dah seorang. Dah 40 ni. Gi dah seorang. Pahala nanti nanti kiu lah. Bila nak gi tak tahulah. Ingat semua kita ketua dia deh. Hei ketua tu. Mengingat matilah dia. Hmm, dia kita mati nak buat bekal gapa kata. Buat gi. Kerana kita layak herat tu. Lama. Ha, lama. Tawon. Kita tak tahu dunia tu. Tak ada tawon kali. Ha, sementara saja. Ni mak sapa buku berapa dah? Sapa buku ye. Oh, 36 minit dah ya pakai cek ni. Buku ye. Ye kelima. Ya tu mi. Mi pun mi yat tirak kun. Pen kun ti yat mit. Maha. Tukwan. Tak tukwan pun tak apa. Ingat deh. Orih-waruh ingat. Orang makan dana ingat. Pocok nesta lagi ingat. Pocok tanah ke mana ingat. Pocok. Kok nu. Kok. Kok hajai nu. Kok. Singhat nekor nu. Hmm. Ingat. Orih-waruh. Ada orang makan ni. Kau kawai ingat. Siapa surat. Kita kemudahan kita pergi. Tak lupa deh. Hmm. Pakat songkar ya lah. Songkar. Di. Di apa? Di Songkla lek biar naik ke dia ferry boleh dan singhat nak kon di situ dia kau deng kau kira tu ke dah tu tu ya saya kat tu mai lim kan kun miyat mit maha tu ni tu wan dan tiari mai lim kan mai dot dia tak ada lepas. Napsi dah tak ada lepas muduk sore aku tak ada lidah, tak ada deh. Mikan suara samhakan boy, titokan you semua. Ni lepas patah orih kok, nesta kok mana tu. Boleh bubur semua. Kok power tu deh. Jahra, osama tu. Jadi osama boleh tolong orang juga. Kok nak kebun kok mana. Kok tani, kok risik, kok carawa. Kok jambu. Awe sama, kok telubwe. Awe sama. Lepas tu, ya kelima. Ya kena pula tu, kon ti cuy lea tu eng dai. Mai tong asai kon eun. Aap nam eng dai, teng tua eng dai, an kien nang se dai. Ya ke buta kat ni. Tolong diri sendiri boleh. Tak kena awe orang, midup mandi. Ni orang nasib baik deh. Maka sendiri boleh. Pakai seluar, pakai apa. Kita orang tua deh. Kita nak maka apa-apa tu. Dia nyatak tak krisi weh. Oh ni macam ayah apa. Hajar. Atau apa. Walau atau apa. Teng tua. Ni acara cek ni. Acara sebaya. Walau teng tua. Kunang ni. Saya kangkeng. Saya lah enang. Jangan duduk berdiri. Dia hajar. Patong. Dia ginuak tu. Kena berdiri. Kita menyandau lah tu. Pecah seluar apa tu. Saling seluar tu. Kita berdiri nyana. Dengar. Ya apa dia beluruk juga. Dia tak nak suruh dekat mahu apa ni. Lihat belakang salah kelang ni. Duduk beluruk lagi anak wetah. Lepas tu an yang sedai. Bagi selai kita baca kera'ah apa. An. Kian yang sedai. Bagi apa ni. Bagi baca, bagi nulis. Tengoklah terasa mana pada peda. Tulis. Supaya nak mari kecek dengan Pamina. Nak dapat ada pedah kecek Pamina. Itu dia. Ya ketujuh pula tu. Dai tham ngan ti mi kuam suk ngan arai kau dai. Hai ahan. Ini orang buzah tu. Hai ahan sunat. Hai ahan mew. Dia tu seneh. Kita apa tak apa kita ketua ni. Ni. Seperti we makan kanying. Ini orang buzah. Ada dia. Kau ni kurang melek kau ni. Ya pai di kamakan di sekolah ni bong patana. Ni bong cenu patam. Deh. Nukah masalah anjing nak buat lah mana. Deh. Anjing di sekolah ni bong pat. Ni bong cenu patam ni. Deh. Tukar tu. Pa'a dia rebuza deh. Pa'a sombun. Ya pai di kamakan. Bawa pecahkan makan ayah pasal ni dah. Dia kena. Orang main duk ui upai. Petai-petai tu mari. Lepak. Tak buka petai lep pagi. Mari ui upai. Boya makan kenyai tu. Dia nak lari duk bawah sekolah. Sekolah ada sekolah dua lapis di sekolah Nibong tu. Lari duk bawah sekolah. Sabar beranak bercucu duk bawah tu. Bawa piap duk sekolah. mulut sekolah mengaji tu, anak halalah tu. Tateh, nak sayang budak. Anak ni, maha nak ukar alih sekolah tu tu. Ayah pasal dia, ayah pasal dia kata ni, hak ayah pagi dia pecung, hak boleh duit 500 sekali pecung ni, apa kata, ambil duit ni pergi upah. Upah orang gak hanyi. Hai pupuk kerang dek lah. Siapa dia gak hanyi saya kawai 100. Sebab tu duit ia paling 500 ni boleh 5 ekor dah ikat. Kerana hanya situ je cek dia. Bawa tu teh seban mari nak ikat tu. Dia lari. Lari duk nusuk wah ni. Wah sekolah. Wah sekolah pun dia rendah situ dia. Nak masuk tak boleh. Mana bawa tu teh seban mari nak ikat tu. Lari perak dah. Ukan masalah boleh weh. Orang lain pun nampak. Nampak weh. Ya pasti saya salah. Duit 500 sekali pecung di sekolah ni bom. Cenupa tam tu. Jamai pokok sombong. Pokok sopok tina. Bukan saya boleh. Lama tak ada jenah, tak ada. Lama raik. Siapa kalau sendiri tu. Budak igak pun. Budak-budak besar. Igak pun kita wui budak. Ni igak weh. Wui 100. Seko 100. Bukan masalah boleh. Orang ni satu deh. Kau yang pak jadi kamar sore kau makan di kolah ni bom cenu petang. Lepas tu mari kat mana pula ni? Hai han mel. Ni molek weh. Orang selai kita weh nasi kucing lah. Nampak kucing kureng je. Di mana kucing rel pah kita dengan lok weh makan pada dia deh. Rekan tamangan pun sangkong wak. Untuk buat kerja untuk masyarakat. Sonang sehaja mengaji. Dia macam nengteng pun top 10. Tak kira kata nak boleh. Hasilnya tak boleh hasilnya. Apa yang pada waktu yang malam ni. Dia macam, oh ya apa? Kaya duit. Boleh sawata. Untuk wui. Duit apa? Saga tidak ni. Ya apa? Sedekah. Ya apa? Khairat. Pokok sendiri nak mengaji bahasa Melayu. Pokok sawa tu hak dulu. Hak dulu pada tu. Soalnya pokok yata acan. Acan pa cuy. Soan pasal noin nu. Yak cerian pasal Melayu. Tak cak perian kau sana ni. Ya mekoy mi wela. Tak ada masa nak pergi. Hidup ngaji. Ramah-ramah sekali orang kau sana tu dia. Kau sana duk ngajar tu. Punya apa ngajar lah radio. Ya nak ngajar lah radio. Yowi masa setengah je ya pa. Tak nak sewa. Yowi masa. Pisik. Minta tolong. Dia pukul 8:30 sampai pukul 9. Ya pa pun selalu deh. Ya pa duk kerja, duk tolong obat cadah, duk tolong betah dah. Ya pa tak apa. Ya pa nak tolong 10 minit ya. Ya pa bantuk dan hari. Bantuk itu baik dan nak malai. Ada tu. Ya pa kata, sam-sam ke dah. Main campain cak tong. Pelian tu kun. Kini ni ออก คืน พรุ่ง นี้ ออก อีก ก็ ได้ อีก ครั้ง นึง sekarang ngaji bahasa tu dia kena ulek-ulek baru ingat sekali atau peminat tu banyak deh oh baca sawata kerja sama dengan oh baca ya Allah ya pau ya gitu deh dengarlah deh malam tu sebelum beli mamekas oh baca kerja sama dengan sawata ya Allah ini panjang sikit deh sutaira kelapa dia tu mi ketik macam cai tun eng mai fungsan มีความสุขทุกวันเจริญด้วยการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาเวสเลกิตเตอร์สมัยเย่ละเนี่ยจะลุกพอสมัยเย่5วันตุเดนบัวบาจิเกพอตัวเด็กเยกลับไปมันนะเถอะใครมีพร้อมทั้ง8ข้อนี้นับว่าเป็นผู้มีวาสนามีความสุขมากแล้วสปอร์ดอพิอาจุกโกลับไปบุกุนี้โอเคตุมันต้องโอเคนักเสบไปโอเคบุตงเด็กมีความสุขมากแล้วเสน่ห์ละโอเคโอเคทัวร์ดูเยอะป้าบังอ่ะเนี่ยไปเรื่อยทัวร์ดูอุตุนี้ได้ก่อนมาที่สกิลได้สั่งล้อเนี่ยสิละเยอะพัดไปรุ่งเงี้ยนะกามาทีนี้ปัญญาสกิกามาเดี๋ยวนี้จุ๊งอัดกระจายสกาลฮารีเยอะป้าขอบคุณมากขอบคุณมินาเตะโอเคดูงารุ่งเงี้ยเยอะป้าขอบคุณพระนายกมุกตามัตถาโอโบจอยละขอบคุณพระพ่อสุภาวดีชัยวิเศษพ่อสวัสดิ์ทอยละและช่างเทคนิคuntuk jaga ya pa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suadi krap.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stay Stesen Radio Kebangsaan Thai, Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran Berita Awal Jam.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอบต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสรพมมารายงาน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
8: นายชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้า ยอมรับว่า data center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ data center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า data center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกนิษฐาแก้วใสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอเรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินเดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผอ.รซอตำบลเรือซออำเภอเรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang mana sekarang ni tu duduk dengar di dalam ruangan dah melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Antai wilayah Jala. Gitulah tu ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang untuk kita masuk berkongsi, untuk kita masuk bercer di dalam ruangan cerita dari kampung. Itulah peminat untuk hari ini, buat ambil tugas untuk mari beri khabar kepada peminat. Tak kira lah di mana saja bolehlah kita bersama-sama mari telefon mari katanya nak dengar lagu ataupun nak tanya soalan gapo tu, boleh kita telefon mari dah. Dan juga siapa-siapa duk tengah-tengah duk jalan-jalan, duk tengah duk berjalan, tak kira lah nak pergi ke mana saja dah, untuk kita berjalan dengan selamat, jangan lupa kita turut aturan jalan raya supaya kita berjalan dengan selamat. Dan juga peminat tu hari ini hari Jumaat dah, hari Jumaat tanggal 4 bulan 9 bulan Kanyayun 2599 bersama E21 Rabiul Awal 1448, hari Jumaat tanggal 4 Kanyayun. Untuk hari ni waktu solat peminat waktu zuhur pukul 12.17 minit, dan juga waktu asar pukul 3.22 minit, waktu mengerik pukul 9.26 minit, dan lagi waktu isa pukul 7.35 minit. Sekali lagi waktu zuhur pukul 12.17 minit, waktu asar pukul 3.22 minit, waktu mengerik pukul 9.26 minit, waktu isa pukul 7.35 minit. Gitulah untuk waktu semayang ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Dan juga sekarang ini kita ada bunyi talian, kita rehat dengan Anasyik dulu dah, dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung.

Kita peminat tu sekarang ni dah kita klip mari dalam pusingin di dalam ruangin cerita dari kapung lah dengan nasib galik mulai pagi ni pagi jemaah udara cuaca pun sejuk mulai dah. Gitulah tu tengah hari ni ada sikit khabar berita apa nak dengar anak asyik pula lah. Katanya hari ni peminat Jabatan Meteorologi dia keluar amare untuk beri peringatan, untuk beri perhatian kepada kita semua seluruh negara Thai. Tapinya kita nak tengok hal pentingnya lah, iaitu di selatan Thai kita ni peminat. Katanya Jabatan Meteorologi dia keluar amaran suruh kita ni ikuti di dalam cuaca lah dengan teliti. Katanya dalam tepuh tanggal 4 iaitu hari ni hingga tanggal 7 bulan Kanyayun bulan 9. Katanya beberapa tepat lah, beberapa kawasan di bahagian negara Thai kita ni dijangka mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Di selatan Thai kita sendiri pun kena ambil perhatian lah. Katanya semua dinasihatkan supaya berwaspada terhadap bahaya hujan lebat hingga sangat lebat serta hujan terkumpul lah untuk nak saksum yang mungkin menyebabkan banjir dan juga alih air derah. Palailah siapa-siapa duduk di kaki bukit, duduk tepi-tepi sungai ataupun tepi-tepi jalan air ataupun tempat mana berakhir mudah banjir tu, kita kena beringat lah, kena beringat dan juga ikuti di dalam cuaca dengan teliti. Lebih lagi di tempat selatan Thai kita ni peminat, katanya di wilayah Surat Thani, Nakhon Si Thammarat Telaga, Pathalung, Songkhla Segara, Pattani, Jala dan juga Menara. Kena tengoklah, kena ambil perhatian di dalam berita cuaca. Katanya nak ada hujan hingga lebat sekira-kiranya 40% ataupun roy lah sisip. Katanya ada juga nelayan ataupun caura-caura pramong dinasihatkan sekarang ni tu berhenti dulu supaya keselamatan, perkuan plot pai. Dan juga katanya di kawasan ada hujan tu ombak tinggi-tingginya sekira 2 meter. Gitulah di tempat mana udara cuaca lagu mana boleh kita lapor mari. Dan juga pihak Jabatan Meteorologi ataupun kita kenal dengan nama Krom Utuk Nikyom Witaya, yang mana 2-3 hari kemarin itu peminat di tempat teh kita ni katanya hujan lebat lah lebih bagi jalan kita ni. Fabong testing kita pun menaya jugalah. Dan juga di kawasan-kawasan lain pun kita duduk tengoklah basah balik. Dan juga kebanyak ke tu Fabong nak menaya. Fabong nak menaya sebab anginnya kuat sangatnya. Gitulah beri peringatan kepada semualah yang mana duduk dengar suara ning tu peminat. Supaya kita ikuti berita. Ikuti berita tak kira lah daripada pihak kerajaan, pihak meteorologi ataupun Krom Utuk Nikyom Witaya, dan juga di stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ni ataupun Sawata Jala kita ni, untuk beri maklumat, untuk beritahu khabar berita kepada peminat kita. Tak kira ada di kawasan mana pun, apabila dengan suara ninda kita boleh tahu khabar lah untuk kita ambil perhatian, untuk kita ambil peringatan di dalam hal-hal semualah. Tak kira polisi kerajaan, hal-hal berkaitan tempat teh dan juga hal-hal udara cuaca semua yang beri faedah kepada kita, pihak tim dengan Sawata Jala kita sendiri pun nak mari beri khabar, nak beri sapa, nak mari berkongsi kepada peminat. Dan juga siapa-siapa berasanya suara radio tak nak cerak mana ni, kita ikuti ataupun pergi follow di jalan Facebook. Masuk di Facebook, cari katanya page Sawata Jala Krom Prachar Sampan dengan bahasa Thai. Sebabnya dalam page tu kita update khabar berita bab real time. Semasa lah kita update semua lah supaya peminat kita boleh tahu khabar
Gitu jugalah untuk hari ni sedikit khabar berita supaya kita ambil perhati ya. Yeah. Supaya kita ambil peringatan di dalam ha-ha banjir ataupun ha-ha hujan lebat lah. Pada sekarang ni dalam tepuh ni untuk kita beringat. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dengan Anasyik pula. Saat ni tu galik pula dengan Anasyik. Apabila kita tahu khabar berita dah, kita klik dengan Anasyik pula.

Gitu peminat, sekarang ni dia pukul 11.53 minit. Sebagai pusingnya terakhir lah untuk dari ruangi cerita dari kapung. Gitu juga untuk sekarang ni dah boleh kita buat siap sedia untuk solat Jumaat. Dan juga makcik dia tu boleh buat siap sedia untuk makan tengah hari. Masak dah pergi laut ni. Dah. Gitulah tu hari ni terima kasih belaka yang mana duk dengar. Tak kira lah di mana saja, tak kira lah dari awak ataupun baru siapa mari pun tak ada apalah, terima kasih belaka supaya kita dapat tahu khabar berita bersama. Dah untuk hari ini bu minta hundur diri dulu, salah silap minta maaf kepada peminat belaka lah. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je sama je pukul 11 hingga 12 tengah hari, satu je lebih kurang di Kelamai FM 95 MHz Sawatan Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Dan juga untuk hari ini siapa-siapa di tengah jalan-jalan minta wisapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitulah untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ruang pertama kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fairajilah pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini deh pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala bahasa Melayu tepat 24 jam. Jadi masa berehat hok peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana, suara cerak kedak dan di pada orang yang pertanah kita daripada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada orang yang pertanah kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ni dengan di pada orang yang pertanah kita pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim ujian deh, iaitu musim ujian tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana tadi kita mari hubungi yang kedua di pada orang yang pertanah kita.

Inilah masuk pada hubungan yang kedua di pada rongai patana kita masa ni pada gelombang FM 95 MHz dan yang radio Sawatajala bahasa Melayu tepat te 24 je. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak dengar lagu kapal tamah ataupun nak kasi di pada rongai tu 0732-203-583. Di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat te kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah, iaitu kita duduk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak selamat laka pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gatik dengan kesehat tehok kita di pada musim ujian. Satunya nak tubik gimana tu kita lah cedelah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh. Lepas tu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyang duduk tepat pada duduk uji duduk kena ujian sokmo dah iaitu jaga-jaga dah bawa baju ujian bawa payung cedek dah. Yang keduanya dah bakal topeng kesihatan dah ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni ya virus banyak dah hak nyakit mai dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian ha. Nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesihatan untuk orang yang dibersing dah jadi batuk banyak sangat iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya jagalah kepada kesihatan hak kita ha makin ni. Ha makin ni kan makin ni hak kita ni kena makin ni hak yang panah dah. Lepas tu bakar sudu hak kita sendiri yang hidup bakar sekali. Lepas tu rajin pasuh tangan sokmo-sokmo. Lepas tu duduk jauh lah kepada orang lain di pada jarak 1-2 sampai 2 minit dah. Yang ke empatnya yang hidup di tempat-tempat teh hak ada orang ramai-ramai dah. Lepas tu yang kelima tu di masa musim ujian ni ada banyak sangat ada budak ataupun orang tua jadi nyakit mata merah dah iaitu yang kita duk ambil tangan kita duk gi genyeh mata genyeh hidung dah iaitu kita jaga dah yang we cema tu masuk kepada mata kita dah. Yang keenamnya gajing basuh tangan basuh kaki dan lepas kita jalan daripada tempat air namkan cuci lah kepada tubuh badan kita dah. Yang ketujuhnya kalau lepas kita klik sapa rumah tu, kalau kita kena air ujian, kita bersihir lah tubuh badan kita dah mani-mani wisiyak. Lepas tu tukar baju kita, bakar baju, we bakar tebal-tebal. Dan kalau masa waso sejuk dah, bakar cari bakar hok tebal-tebal untuk we kepada suwe, kepada tubuh badan kita dah. Yang kelapanya, kita jaga dengan nyakit yang mari dengan nyamuk. Dah, iaitu nyakit kai liat pun ada, dah, kai malaria pun ada. Yang mari ada nyamuk ni jadi pahat namruk. Iaitu kita jaga. Lepas tu bersihir di tempat tepi-tepi rumah kita yang ngewi ada namkang. Dah, namkang iaitu ya nyamuk mari telur lah. Lepas tu jadi luk namyung lah. Iaitu jadi pahat nyakit kai liat ok. Lepas tu yang keakhirnya kita jaga dengan kita bakar api. Api sini dengan park fire dalam rumah kita. Kalau kita tubuh badan kita duduk basah tu yang hidup nak cocoh api buka kipas angin ke. Iaitu sapuh kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada rongai peternak kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik mari kepada hubungi yang ketiga di pada orangnya patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya petanda kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patut klik menjumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamour FM 95 MHz dan Seng Radio Sota Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fairira Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengan Raran Sangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap buku. Tiga lebih-lebih sapa buku Pak Petang ju gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni hari Jumaat tepat Pak Kanyayon 2599 yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tego menego tep-tep dengan di ceremoni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Ya, hak pia duk buat kereta masa ni. Buat kereta pun beringat-beringat lah. Jangan duk panggil. Buat derah sangat dah. Kita kena jaga-jaga juga dah. Semoga banyak lah ni panggil caping dah. Lelak lah atau kita berehat tidur tak cukup ataupun tubuh badan kita tak sehat molek bawa buat kereta itu bahaya peminat dah. Kita kena tahu jaga-jaga unik-unik buat kereta buat mutu we kejap lah peminat. Selamat belaka peminat yo. Gitu rancangan High School Harian sisi pertama di ceremoni kosi dululah tegur menegur dulu setelah lagi banyak lah kosi ke peminat gitu. Kita pergi berehat dulu, maju pop pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua peminat nak mari kursi sikit semoga kurum untuk ni, Wittia ni dia tuit mari lah kata kita kena beringat-peringat lah, jaga-jaga deh. Semoga udara learning tu masuk musim ujian peminat deh. Kita kena jaga-jaga peminat deh, learning musim ujian ni kita kena beringat deh. Ha, siapa main-main dulu tu angin ujian turun lebat lah, kilat lah gapo itu deh, kadang-kadang umuh-umuh tu abang ye umuh tak gagah mana tu deh. Apa pun lucu pak ada deh, kuat banyak lah gitu deh. Jalan ni banyak juga tempat-tempat panggil hok-hok apa berangin ribut lah gitu, kita kena beringat juga learning masuk musim boh dia dekat-dekat nak masuk musim boh ni kita kena tiada siap pair dengan diu gapo itu deh. Jangan apa ni call dululah ai tak mari lagi, jangan apa tak sorot gaduh aku bagilah. Jadi kita kena beringat-beringat juga peminat deh, khabar-khabar mai sekali gua tu tak ada ha tu jeng gapo bagi oleh umur kita apakah duit belaka deh, kita kena tiada siap pair tek peminat. Betul orang ujian ni banyaklah sakit me peminat deh, anak-anak cucu lah ni kada ada klik main semua sekolah kata hidung demam batuk ya sedia budak abang tubuh badan dia tu tak ada abang fungkan hok-hok gagah lagi lah kita orang tua ni waso kena ujian kena panah pun tak demam mana dah kita ada abang pun gagah dah gitu. Budak-budak ni kita kena jaga juga jauh-jauh makin ni gapo hati makin ni hok ada faedah menah lo ni budak kan ada makin bare tak ada faedah makin tepung becing makin bare abang ikut sel lah kita kena jaga juga jauh makin ni video makin nasi we cukup 3 spier tu make ulen ne buah heratik jangan dok we make bare tak pedah mana tak lah juga ni budak dia suka dengan apa ngi pok cok lah dengan mama ai kok lah gitu yang dah ajar anak-anak cucu kita cik boleh tu kita make hajar dia make bare ada fedah lah peminat kien-kien belaka pok cik mak dah dua gapo itu boleh nak masuk kursi tiga menego tepte ni lah dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 0732 2035 83.

masalah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip sikit lah. Peminat dah kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Peminat dah semoga learning tu kadang-kadang anak-anak cucu kita dah yo pergi sekolah. Lakuh batas di. Tak boleh kita kena panggil hajar dia atik dia boleh tahu peminat dah. Lah mana dah. Semoga kalau kita anak cucu kita selamat. Kalau dia nak kata borong ke lah mana dia tengok ratik yang mana kena. Nak lakuk batas dia boleh. Kalau ada sepaloi tu dia lakuk sepaloi. Ataupun ada tang malai tu dia lakuk tang malai. Ni yang abang ni nak lakuk ikut si wasa nak lakuk tak boleh. Bahaya apa minat dah. Dia kata kita kena jaga anak-anak cucu kita hajar dia. Belum nak lakuk tengok kanan kiri lu. Ada kereta ada gabodok. Tak ada kita boleh lakuh ataupun cik boleh doyak saat ni tu lakuh kepoh sepaloi ataupun tang malai peminat dah betul ajak anak cucu kita tengok pai teran gapo mana dia tahu mana pai ni gapo itu dia tahu atik betul belum nak tuang kereta tengok tik aku mutu degah tu kan mari gedai kan kita kena jaga juga takut anak cucu kita tuang kereta tak tengok dah naik kereta pun jangan nak main lopak jangan duk galak tak boleh takut jatuh itu bahaya peminat dah kena ajak anak-anak cucu kita juga lebih lagi orang bawa kereta bawa mutu pun kena jaga juga weh jangan duk pelepah waktu nak bawa kereta bawa mutu kok mau sekolah degah tak boleh kita kena buat kokoho semoga kawasan sekolah tu ya budak sekolah dia banyak kalau dia tu sekolah tu kita kena buingat lah ni penting sekali lah cakap unik-unik cakap buat kereta mutu kita kena buingat kena hajar anak-anak cucu kita dah lebih lagi dia tu baik sekolah tu kita hajar dia jangan tupa lah unik-unik ni dia tahu atik ya kalau nak selamat dah nak dah kita kena buat anak cucu kita tu selamat sebabkan kita sendiri pun selamat juga kalau kita taat kepada unik-unik segala ni ya tengok masa pun sampai hujung rancangan dah terima kasih peminat semua duduk dengan rancangan High School Harian berjumpa dengan rejim ni tiap-tiap air telasa Rabu Komi jemaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betul je gelombang FM Serimo ialah di Obasa Melayu tepat 24 jam ini kalau ada gapo salah sikit banyak rejim minta maaf belako jaga-jaga kesihatan belako selamat belako rejim minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Daerah Betong bersedia untuk menganjurkan program besar Maulidun Nabi Dua Negara tahun 2020 ni memperkukuh hubungan persahabatan di antara negara Thai dan juga Malaysia, menjunjung nilai akhlak dan perpaduan. Tuan Ismail Yaakob, pegawai daerah Betong, telah mempengerusikan mesyuarat persiapan bagi penganjurkan program Maulidun Nabi Ukhuwah Dua Negara tahun 2020 ini yang dijadualkan berlangsung pada tanggal 12 Jayun, bertepat di Masjid Tengah Majlis Perbandaran Betong Daerah Betong ataupun Masjid Klang Betong. Pihak Daerah Betong dengan sukacitanya menjemput seluruh masyarakat, kanak-kanak, golongan, belia serta semua pihak untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada program keagamaan dan kebudayaan yang besar dan bermakna ini. Program ini bertujuan untuk bersama-sama memperkukuh nilai-nilai murni dan akhlak, memupuk perpaduan serta keharmonian di samping mengeratkan hubungan persahabatan antara negara Thai dan lagi Malaysia, dan juga mengajak bersama-sama membina masyarakat sempadan yang maju, aman, harmoni dan berkembang secara mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Barakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh berjumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kata bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan raduh gikano, jangan raduh halih, glomeh. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Sejalalah peminat. Gitulah untuk hari ini. Dah tak kira lah duduk dengan di mana. Bolehlah kita bersama-sama. Bolehlah kita ikuti di dalam ruangnya dah. Untuk siapa-siapa nak dengar lagu ataupun siapa-siapa nak dengar nasyik ataupun ada soalan nak tanya ataupun lapo mainlah katanya duduk dengar di mana katik seorang cerak ke tak telefon mari di nombor 073-203-583. Kita juga peminat untuk hari ini dah buat ada khabar berita lah di dalam ruang ini untuk nak sapa, untuk nak menyebar supaya kita boleh tahu khabar berita yang benar, supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul. Tapinya sebelum kita nak dengar khabar berita tu peminat, sikitlah nak beri peringatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat, supaya kita jauh daripada penyakit. Kitalah kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa kita jangan lupa kita rehat lah. Kita rehat, kita tidur we cukup, tidur petang. Jangan duduk tidur tengah malam sangat. Makan-makan yang berkhasiat ataupun beri faedah kepada badan kita. Jangan duduk makan benda mudarat kepada badan. Air manis, air geh, dan juga air lain-lain lagi lah yang beri mudarat kepada badan kita tu jangan duk makan. Lebih-lebih lagi bahagian lemak, bahagian minyak lapis tu. Orang ada penyakit jangan duk makan lah. Nyakit daging, nyakit darah tinggi, nyakit lain-lain lagi kita kena tengok lah katanya bagaimana kita kena patah. Bagaimana kita boleh makan supaya kita supaya penyakit yang kita ada dah tu tak mudarat, ada juga cepat sembuh. Itulah kita pakai doa supaya siapa-siapa ada penyakit cepat sembuh, dan juga kita tu sehat wal afiat selama-lamanya, lagi selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, dah jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, ikuti unik-unik jalan raya ataupun aturan-aturan jalan raya, kod macam racun tu kita kena turut. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon. Dan juga peminat, hari ni ada sedikit khabar berita. Lebih lagi siapa-siapa duduk di daerah Betong dan juga hampiran Betong, peminat katanya daerah Betong ni dia akan nak mengajukan program besar lah, iaitu Maulidun Nabi ukhuwah untuk nak hubung di antara dua negara, iaitu negara Thai lagi dengan negara Malaysia, untuk nak menjunjungkan nilai akhlak dan juga perpaduan. Katanya peminat daerah Betong sendiri ni dia buat siap sedia lah untuk nak mengajar ke acara ataupun nak mengajar ke program Maulidun Nabi ukhuwah dua negara di antara negara Thai dan juga negara Malaysia sepenuh tahun 2020 ni. Katanya yang dijadualkan berlangsung pada tanggal 12 peminat. Tanggal 12 kan Yayon, di mana? Bertepat di Masjid Tengah Betong ataupun Masjid Klang Betong peminat. Katanya pihak daerah Betong sendiri yang dipertuai oleh Ismail Yaakob, katanya sukacita untuk nak berjepuk seluruh semua rakyat, tak kira lah golongan kanak-kanak, golongan belia dan juga semualah rakyat-rakyat yang mana sepagi, yang mana luar tu bolehlah untuk bersama-sama menjadi saksi ataupun menjadi sebahagian daripada program keagamaan kecakam tang saksana dan juga kebudayaan tang watanatam yang besarlah dan juga yang bermakna. Katanya besarlah supaya boleh hubungi di antara negara Thai dan lagi negara Malaysia. Gitu juga meminat. Dalam acara lah ada banyak-banyak dalam program Maulidur Rasul kali ni ada terbanyak acara lah. Katanya ada berarak mutu klasik, ada kumpang, ada juga tilawatul Quran, ada juga ada pertandingan anasyik, pertandingan azan ataupun azan lah, ada juga baca kitab, ada juga suntara put sajak bahasa Melayu, dan juga ada acara

Moh agama peminat daripada Baboli Seke. Daripada Baboli Seke di dalam tema untuk no asramoh agama tu peminat di dalam majlis Maulidur Rasul Kalining tu Baboli nak ceramah di dalam tema cariyawat kong tan Nabi Muhammad kap kan sang santi suk lek kwam samakhi. Kapo bahasa Melayu? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat yang aman lagi damai dan juga bersatu padu di tempat teh kita. Oh, nanti luwe nak kira tik weh. Ada juga ada mob tun kan seksa daripada anak jateng. Dan juga banyak-banyak lagi lah acara di dalam program Maulidur Rasul kali ini. Dan juga siapa-siapa luar peminat. Dan juga siapa-siapa duduk dengan seorang ninda. Tanah jadual wakwi luar pada tanggal 12 kan jayun. Bersama-sama kita di Masjid Tengah Betong. Masjid Tengah Betong di dalam acara Maulidur Rasul. Maulidur Rasul hubungi di antara negara Thai dan juga lagi negara Malaysia. Kita lah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingnya terakhir di dalam ruangnya. Untuk sekarang ni rehat dulu.

Peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni. Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelamek FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelamek FM 95 MHz. So waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan. Selamat petang.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Rabbishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Dan keduanya hendaklah kuasa ia memberi mahar misil. Maka jika papa ia dengan mahar misil, maka tiada sah. Kata dia, dan keduanya, dua daripada tiga syarat yang nak membolehkan wali akrab, iaitu lah pak ataupun cik, menikah mauliah dia dengan secara ijbar. Apa makna menikah dengan secara ijbar? Yani menikah dengan secara kerasi oleh wali saning dengan tak terhenti kena minta izin di perpuan hak yang nak menikah. Itulah dia panggil ijbar. Nah, ijbar maknanya kerasi ataupun paksa. Nah, jadi di dalam fiqh kita ni, boleh wali menikah akan perpuan tu dengan secara paksa, dengan secara kerasi. Makna kena, yani tak ada kena minta izin dia dan tak terhenti di atas reda oleh perpuan tu pada wali. Mana? Iaitulah pada masalah pak menikah anak ataupun cik menikah cucu. Dan mana ini, ia panggil wali akrab selapih. Lepas tu boleh dia buat dalam betulkan ijbar. Nah, apa mana ijbar? Ia ni dengan secara kerasi dan dengan secara tak ada kena minta izin di mauliah, di perpuan hak yang nak menikah tu. Tetapi sungguh perkata boleh dia buat kerja lagu tu, mesti dia tu kena pakai tiga syarat. Syarat pertama, laki-laki yang nak jadi menantu dia tu kena setarah dengan perempuan. Tu hak mengaji lepas minggu bawah ni. Lepas tu mari syarat yang kedua pula, ia kata, dan keduanya hendaklah kuasa ia, iaitu laki-laki, memberi mahar misil. Syarat yang kedua, balik hak jatah, ia kena kuasa untuk beri belanja. Tu dia. Dan kalaulah kita kata hak jatah tu dia tak kuasa untuk nak memberi belanja, maka hak tu tak leh. Nah, tengok tafrek ia kok tak payah lagi. Belanja mana tu? Belanja hak mari dalam bentuk ke mahar misil. Nah, kuasa tu bila? Di dalam munil muhtaj ia kai kuasa tu ai halal aqdi, ia kai itu selagi kuasa yakni pada ketika akad. Berarti mulai deh. Jadi syarat yang kedua bagi nak membolehkan wali itu menikah dengan secara ijbar, syaratnya hak jatah tu
dia kena kuasa untuk bui belanja pada hak tino. Belanja di sini bukan makna belanja sara makan pakai hidup tu dak. Belanja hak sebut di dalam akad tu. Belanja nak menikah tu. Ia panggil al-mahru ataupun isi kahwin dalam bahasa Melayu. Balik hak jatah tu dia kena kuasa bui hak tu. Nah, maknanya balik hak jatah tu dia nak menikah dalam bentuk kesan ni boleh. Tetapi syarat ia tu kena bawa duit siap-siap dalam kocek dia. Tu dia. Nah, kuasa tu Syekh Ramli cakap di dalam kitab Mughnil Muhtad ai halal aqdi pada ketika akad. Nah, kuasa tu hak mana? Ha ni berarti molek. Nah. Jadi kuasa tu yakni kuasa untuk bayar mahamisi. Mahamisi ni apa? Ia telah belanja hak yang kita kira pada perpuas ufama tu belanja dia banyak mana. Nanti panggil mahrul misli. Eh? Ia dalam-dalam bab nikah ni ia ada dua. Ia ada al-mahrul musamma fil aqdi. Belanja hak yang disebutkan di dalam akad. Hak tu email dok kata teh. Hak tu email kata 150,000, 70,000, 80,000 ha tu. Hak ia sebut di dalam akad tu itu ia panggil al-mahrul musamma. Apa dia? Tu. Lepas tu kalau boleh tu nak minta so boleh dak oi. Kita minta kita buat kaedah gini. Kita ambil hak nu eh. Ambil hak hadis Nabi kata aksaruhunna barakatan aisaruhunna mahra. Perpuai hak yang paling berkat sekali dalam kehidupan keluarga lepas hari menikah tu iaitulah aisaruhunna mahra, perpuai hak yang paling mudah nisbah belanja hak disebut dalam akad. Artinya belanja dia tu tak mahal. 50, 60, 70 tu tinggi dah tu. Nabi kata orang tu lah orang yang paling berkat sekali dalam kehidupan dia. Agak kita lah ni kita buat kaedah lagu ni tak boleh tak boleh. Minta kalau tak boleh pun minta boleh dah. Kita nak turun belanja anak kita jadi 50, 60, 70 tu. Eh nampak teruk da'ah. Teruk da'ah tu dalam perasaan kita. Hak syarat nak itu. Lepas tu kita nak banyak tu kita pergi cari lain. Boleh buat tak lagu tu? Suka. Suka tu mana tak boleh tu ni. Tak boleh nak buat. Hak janji lek belakang. Tu Imai kata hak janji lek belakang tu hak lek akad tu sikit lah. Tapi yang di hati hak janji lek belakang tu tinggi. Jadi hak wajib di atas jatah kena bayarnya al-musamma fil aqdi, hak yang disebutkan di dalam akad. Ada pun hak janji luar, hak tu tak ada apa, tak ada apa ke mana. Yang ni tak ada wajib dia tunai ke janji tu. Mana kalau dia nak bayar apa tak apa, kalau dia tak usah bayar apa tak apa. Terima kalau buat gitu tak bayar. Tak apalah, kita nak minta gini. Kita nak minta gini. Kita kata kalulah dia tak belanja lebih pada 100. Apa dah? Kita tu demo kecek dua tu nya belanja 105. 105 tu masuk le banyak dah tu. Tak masuk cerak dah dia dalam hak Nabi kata aisaruhunna mahra. Tak masuk cerak dah le tu. Gak bila tak masuk dah le tu, pasang itu tu ia panggil ternafi daripadanya barakah. Tak ada berkat tu. Tak ada keberkatan dalam kehidupan dia tu tak ada barakah. Lepas tu bila tak ada barakah, ia gulawe bagi barakah, ia mari. Moga hak ni tak ada nak tahir dia. Okay? Keberkatan tu tak ada nak tahir dia ke, ia mari gulawe dengan berkat tu jadi haru-haru dalam keluarga.
Apa tu kita takut juga. Nah, apa tu nak buat gana weh? Kita kata kita nak turun pada 100 lebih tu air bahasa tak lagi tu. Satunya bahasa air demo. Nah. Ha, yang keduanya nampak kata anak kita ni jadi tak ada rega weh. Tu dia duk karam air cara dia. Hak syarat dia sesenyak sekarang tu sudah. Nah. Ha, agak kita nak minta gini weh. Kita nak minta kata kalulah demo gim nikah tu belanja hak lebih pada 100. Nah, 100 ke 110 ke 115, 120 ke. Tak apalah. Cuma kita kata gini, kita jangan sebut aku. Nak jadi bunyi rendah sikit tu je supaya kita nak tarik walaupun tak leh barakah secara penuh-penuh, ia panggil boleh syibhul barakah. Nah, kita kata gini tadi. Kita kata, "Hei Syanum bin Syanum, aku kahwin akan dikau dan aku menikah akan dikau akan Syanum binti Syanum yang telah mewakil wali ia akan daku dengan isi kahwin yang telah bersetuju atasnya oleh keduanya." Kata itu. Boleh tak kata itu? Jadi aku 150, 170 sah sebut. Sah sebut. Bapa, kita nak buat lolok atau kita katuk benda tu. Boleh kira tak lagu tu? Eh? Oh, tu tak kena. Oh, kau tu pula dah. Dah kita ni duk pisah nak pergi masuk dalam hadis sana ni. Gak bagi orang yang tak jurus, tak jenis, dia pisah nak lari tu baik. Nah, hak tu tak ada roh dah. Nah, kita kata gitu. Kita kata, dengan isi kahwin yang telah bersetuju atasnya oleh keduanya. Hak tu lah je. Hak tu lah je. Ha? Apa duk kira 3 bulan dah. Nak tak kau dah. Ya tak kau 170. Apa tu kita ni, kita nak sembunyikan sikit benda tu kerana Nabi tak apa kena mana. Nampak tak? Kita nak jadi lindung sikit. Kita nak jadi lindung sikit benda tu tu. Sebab apa? Kerana Nabi tak apa kena mana. Anggap kita kata gitu. Dengan isi kahwin yang telah bersetuju oleh keduanya, oleh Ali dan Mariah lah ni. Ha, bersetuju atasnya, atas itu isi kahwin. Berapa dia hak setuju, hak dia setujunya? Ha, klik kita tanya dua orang itu. Banyak-banyak nak? 170 atau 205. Ha, tu demo tu maklum dah dia panggil. Dalam persetujuan demo ia maklum dah. Apakah itu? Cuma kita tak sebut di dalam sirah akak. Akak tu. Pasal apa? Kita nak lik tu baik wilpah sikit padahal Nabi tak kena. Itu alasan. Eh? Eh? Saya tak makan pay eh? Sahabat tafsir duduk-duk. Yang telah bersetuju atasnya oleh kedua tu berapa? Ha, kita tanya demo dua orang tu. Tanya demo dua orang tu. Ya jawab tu, hak kita setuju mula mari kira itu 207. Ha, bayangnya tu. Boleh tak kalau kita lik itu sikit? Baik? Kita lik itu tu tujuan ke apa tu? Tujuan supaya kita nak locak tu baik daripada benar hak Nabi kurib kenal. Bayar waktu bayar, bayar supo je. Bayarnya tu. Cuma aku itu tak saya sebut. Nak tahu kau anak baju jawab sepatah. Eh? Hello bukan terlucu habis je. Hello dalam bab kecek tu je. Pasal aku kena bayar, hak setuju tu. Hak setuju tu aku kena bayar. Ya. Hadap janji 3 bulan dah. Ya. Ah, dalam surat nikah tu tulis kau tak apa.
Lepas tu ia jadi hak tepat jadi serpih kurangnya begini. Hak tepat serpih kurangnya. Balik keluarga hak tina tu ia ni orang ramai dengar katik. Ha, tu penyakit tu. Tu penyakit tu. Nampak satu penyakit nak heret sifat takabur mari tu. Hala kebjuruh tak juga tu. Dan dia dah nak wui orang ramai dengar. Kata, oh, 207, oh, 300 lanjut anak dia. Ha, dia nak tu. Lepas kalau kita tanya klik, lepas bila orang ramai dengar hak tu, balikmu boleh ke apa? Balikmu tu boleh ke apa? Dia jawab, tak apa, ha, tak boleh apa pun, kita boleh satu kebanggaan, kerana anak kita belanja mahal. Hak tu dah lah, hak riwayat Nabi tak kena tu. Hak tu dah, hak riwayat Nabi tak setuju tu. Lepas kita nak heret tubik wilpah dah tu. Benda boleh sumpah je. Tapi nak heret tubik sikit, wilpah pada tu. Lepas kita buat lagi mana? Tak sah sebut kau di dalam siratil aqdi. Kita soreh juga. Soreh kata mana? Dengan belanja, dengan mah kahwin yang telah bersetuju oleh keduanya. Dua mana? Laki-laki hak kita sebut dalam siyah ijab, perempuan hak yang kita sebut dalam siyah ijab bersetuju atasnya, atas itu isi kahwin. Gak demo setuju, demo setuju banyak mana? Ya duk kira 3 bulan dah. Kita tanya tengok. Lepas tu bayar hak tu. Bayar hak tu. Ya wih dah tu email kalau kita buat lagu tu. Ha, tu ada demo duk buat dah. Kita terima kasih lah kalau ada orang duk buat dah tu. Lepas tu kita cuba boleh ni nak runa-runa wih buat lagu tu. Oh. Amor seh kalau menikah tu pakai amor belanja lebih dah 100. Ha, mu ingat deh aku tak sebut di dalam akad. Kita ayat siap. Kita tak sebut dalam akad. Patut orang tua pina kata, berapa belanja-belanjanya anakku? Orang ramai tak boleh dengar ni. La ilaha illallah. Tak dengar apa-apa orang sebut dah tak ni. Dengan belanja yang telah disetuju atasnya oleh keduanya. Sebut dah tu. Deh. Ah, baik. Tubik keluar kita ni dah. Jadi nak wayak tengana? Nak wayak kata hak kita sebut di dalam akad tu. Sama ada kita sebut akad atau kita sebut dengan kata yang telah bersetuju atasnya oleh keduanya. Hak tu dia panggil apa? Tok Fekoh panggil, ia panggil al-mahrul musamma fil aqdi. Belanjo hak yang disebutkan di dalam akad. Hak tu. Ha, hak tu nak bayar tu. Nak bayar mengikut akad hak disebut dalam akad tu. Wajib di atas hak jatah tu kena bayar. Bila dia sudah pakai tidur duduk dah, kena bayar habis.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Setengah. Haa tu. Haa leh surat tulis tak apa. Leh surat tulis tak apa. Hak kita tak sehnya. Hidup peracang tak payah orang ramah tu. Haa tu kita tak kenal lagu tu. Nabi pun tak seh kat lagu tu. Leh surat tu kita tulis lah. Nah. Tak boleh lagi wey. Tak boleh lagi lagu tu. Tulis dah leh surat. Cuma dalam sirah akak tak saya sebut aku. Ia panggil sebut dalam bentuk ke ijmal. Yang telah bersetuju atasnya atas itu isi kahwin. Soreh dah tu. Oleh keduanya. Lepas tu banyak mana? Lagi tanya dia. Tak ada kena tanya. Tahu belakang. Dah. Dah gitu. Ha, tu kita cuba boleh nak beri demo wak lagi. Kalau hak tu tak apa lagi. Jadi hak tu tu ia panggil al-musamma fil aqdi. Melanyo hak yang disebutkan di dalam akad. Deh. So yang kedua. Yang kedua ia panggil belanyo hak tak ada sebut dalam akad. Ia tak ada sebut dalam akad. Deh. Kita buat masalah mudah-mudah. Tu Imeh sewaktu dia akad nikah, dia tak ada sebut belanja. Nah, ataupun wali bagi perpuan itu dengan sengajanya, dia tak sewi sebut belanja. Eh, tu dia. Maka ulama fiqh kata dalam qadiyah hak tak sebut belanja tu, tak ada kena bayar langsung ke? Jawabnya tak kena bayar juga harga barang demo. Lepas tu nak bayarnya no. Hak nak bayar tu lah. Ia pergi pada al-mahril misli. Al-mahril misli tu mana kan? Belanja seufama. Belanja hak yang balik nak jatuh, hak balik jatuh nak bayar. Dalam qadiyah hak tak ada sebut lakar. Maka nak ti lagu mana belanja tu. Situ ia suruh tengok fuak adik-beradik dia. Mula daripada kakak dia. Bab berapa hak menikah kakak ia tahun lalu tu berapa. Hak menikah kakak ia dua tahun lepas tu berapa. Kalau kakak ia tak biasa menikah lagi. Kakak ia jantan belakang. Misal dah. Kita pergi, ia suruh pergi pada mak sedara

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah,

serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutur

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ini adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Lalu siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat sok molah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelik dengan selamat gitu. Untuk sekarang itu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita kelik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

dah gelap mari pula dalam pusingan yang kedua melalui Glamet FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu peminat tu sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya. Apa saja melalui Glamet FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan Sethani Withayu Kerak Chai Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat, turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek kemalangi ataupun keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan ni, jangan lupa dah. Pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana kong rau tong yu nai sapap ti di, sapap prom chai ngan. Tak kira lah brek, caya, pelito, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah. Setapa alat keselamatan kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad ni rapai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa motor, naik motor kak, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad ni rapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, makan ubat, ada yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat wasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
sun sia awayawa pikan tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah jangan sama sekali apabila kita mengatuk kita wi orang hak tak hak tak mengatuk tu ataupun orang hak tak makan ubat orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup peruam tak dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain dan juga bawa dengan cermat semua akan selamat gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya gitu untuk sekarang ni kita berehat dululah dengan lagu dengan nasyid dulu seketika lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 mereka

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awar Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak syukur Allah taala taruh umur kita lagi, ayah-ayah, mak-mak, siti-siti dan sidi, makcik kak wadia semualah adik-adik yang mana duk mengikuti dengan babo bersama-sama. Pada malam ini juga lah komik dan sabtu kita mengikuti di dalam ruang hidup di dalam iman. Hidup kita di dalam iman di bawah stesen kita FM 95 Global Media Sawato Jalan. InsyaAllah sama-sama tiap malam Sabtu dan setiap malam Khamis. Dan kita tak lupa lagi, kita terima kasih kepada Majlis Ugama Islam Wilayah Jala yang memberi keperluan bagi saya, Bapa Mi Kepala Ketasting. InsyaAllah dapat kita mari bertemu, boleh mendengar suara-suara untuk kita buat mikir. InsyaAllah selama masa lebih kurang sejam sama tahu nak hidup insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi baiklah. Jadi ambo ni bila dah kita mari berjumpa, berkecek, berkecek, berkira pada ilmu-ilmu terkadang ilmu hak ambo bawa mari saning tu ilmu tasawuf. Pah ilmu tasawuf kade kalau klimoh dan lafaz-lafaz dia tu ada kalau dia tinggi. Makcik kat awak ayah-ayah dia tu ada hak tak sapa nak gahit pun ada juga. Terkadang amo bawa mari sedikit-sedikit untuk witahu ya kata. Kita nak duduk di atas dasar iman saja tu tak boleh. Kerana iman-iman tu percaya tasdik pada hati. Mengaku di dalam hati. Segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala semua. Semua tu sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala hak yang wajib. Hak yang wajib semua tu kita iktikad. Dan semua hak kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala hak yang mustahil kita tahu. Tahu, tahu. Tahu, tahu. Dan kita kena tahu juga sifat-sifat yang harus. Lalu itulah bila mana kalau kita mengaji saat ini tu, ya wajib di atas kita kena mengaji saat ini tu. Ya kata dalam mate wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa orang mukallaf? Inilah kita orang akil balik. Orang cukup umur 15. Naik gi. Mudah-mudahnya akal kita sempurna, mata telinga pun ada. Cendera ilmu kita cukup. Misalnya, jadilah seorang mukallaf, orang Islam. Wajibu syar'an. Wajib dengan sebab syarat. Wajib apa tu? Ayat rifah. Wajib bahawa mengenal. Kita kena kenal. Kenal Allah.
Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Kena mengenal, kena tahu, kena reti, kena kenal bahawa yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala maulana jalla wa azza. Patu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Kena reti juga, kena kenal juga bagai yakni sifat hak yang mustahil dan sifat hak harus kena tahu belako. Semata-mata kita nak pergi kata Tuhan ada, Tuhan kuasa, Tuhan hidup, tak maknanya tak segar lagi lah. Kita kena reka lagi-lagi, kena mengaji witamuh lagi-lagi, insyaAllah. Hatu nak permula pada malening pula tu, maknanya wajib atas kita. Wajib atas kita. Fah, bila kata wajib dengan sebab syarat, ya mari, ma yusabu ala fa'lihi, dijanji beri paloh bagi orang yang mengaji. Makna kita mengaji, walaupun dalam radio pun kita perhati molek. Perhati molek. Kalau duduk dengar tu, ambo rasa, ambo terima jadi anak murid ambo habis. Jadi anak murid ambo habis. Nak berguru ni, setengah-setengah dah kata makcik ayah-ayah dia, berasa tak puas hati weh. Duduk mengaji dengan babo. Ni babo pun tak kenal. Ambo terima kata jadi anak murid ambo habis. Baik. Wajib kena Tuhan tu dengan sebab syarat. Itulah hak Abu Hasan Asy'ari. Mengaji kena Tuhan dengan sebab syarat. Syarat kena ada akal. Tak ada akal, tak wajib. Tak ada akal, tak wajib. Dah akal ni lah nak memikir. Kata Tuhan tu ada, nak memikir. Kalau tak ada akal, nak seorang kok, nak selorang kok mana? Kau duduk kelipah, kelipah, kelipah. Syarat kena ada akal. Akal hak sepenuh. Akal hak sepenuh, hak boleh fikir. Bukan akal ada saja, tapi duduk fikir, fikir benda lain. Duduk fikir dia nak buat kebong lagi, tua dah ni. Fikir ke nawi kata tanda, kata ada Allah Ta'ala tu tak sih. Fikir besin tu tak sih. Syarat ada akal, akal yang sepenuh, hak boleh fikir, temuh kok kata Tuhan tu ada. Baik. Itu, mana dijanji beri pahala, boleh pahala lagi. Bahkan boleh, boleh pun, boleh jadi syarat kita tak kekal dah dalam api neraka. Jadi dua boleh. Kalau bak semaya tu, lima waktu sehari semalam, wajib juga. Mayusabu, barang dijanji beri pahala, ala fa'lihi di atas orang yang kerja. Kalau kita semaya, boleh pahala. Kalau kita tinggal, wayu'akobu dijanji seksa. Allah tarkihi di atas orang tinggal. Orang meninggalkan semaya. Orang tinggal semaya. Berdosa. Skoda tu, ya tak ada jadi antarai mana. Kan, tak ada antarai mana. Ya tak bawa pergi kepada kupu, tak kupu. Hanya kita tak semaya tu kerana malah. Dosa. Adapun kalau bak kena tu, tak mengaji. Tak boleh pahala dah. Tak mengaji, tak kena. Bila tak kena, hukum mari orang tu tu tidak beriman. Bila tidak beriman, jadi orang kafir di sisi hakikat. Pada hakikat, orang ini tak kena Allah Ta'ala. Tak masuk syurga. Bila kita mengaji, kena. Kena tu lah, boleh pahala lagi. Tambah so lagi, syarat kita tak kena. Syarat kita tak kekal dah dalam api ni aku. Bila kita mengaji kena Allah Ta'ala tu, syarat tak kekal lah. Lah mana tak kekal dalam api ni aku. Kalulah kita kena dah Allah Ta'ala, tapi semaya malah celak celik, celak celik. Poso pun supa tu juga celak celik, celak celik. Walaupun begitu, tak jadi kekal. Tak jadi kekal tu, selama mana kita tilik kepada ayat innallaha la yusyrik innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya
Tuhan kata, aku tak siap pun. Aku tak siap pun dosa orang tak kena aku. Tapi aku nak apa? Dosa hak selain daripada dosa sekutu, dosa orang tak kena tu. Mana orang kena? Hamba aku tu yang mengaji hingga kena aku. Tuhan kata, tapi yang malas maya. Wayau firu, aku nak apa? Aku nak apa? Lima yasyak bagi siapa yang aku kanak. Ya kanak nak apung. Masuk serga selalu dah. Tapi ya tak apung. Ya nak turut ke adil dia. Ya bakar dulu. Bakar dalam api dengan aku. Kekal ke? Ya tak kekal. Ya ada imi. Sabit tu Nabi kata. La ya beko mukhalidan finnar. Mangka nafi kalbihi zarratin minal iman. Tak kekal dari api dengan aku. Kalulah ada imej besar suti padi ya. Di dalam dada dia. Ya tak kekal dah. Masuk syurga kelik. Kalau masuk dengan aku pun tak lama. Pak kita tak sih. Nak masuk syurga selalu. Haraplah. Mocik ayah-ayah kawai-kawai siti-sidi. Semata sebelum pada nak tidur minta apung dengan Tuhan dulu. Takutnya Tuhan we mati sebelah malam tu ke pagi esok tak nyawa mati. Ha minta lah we Allah Taala apung dulu. Ha tu dia deh. Ha tu lah. Baik. Jadi nak royak katanya, nak royak kata kita kena mengaji ni mengetahui ake yang wajib. Kita kena kena mengetahui Allah. Mengetahui Allah. Kena Allah tu kenalah mana? Kena. Kena mengetahui akan barang yang wajib. Yakni akan barang. Yakni akan hukum yang wajib. Ya tu baik hukum situ. Wajib dengan wujub tu ya lain-lain tu. Wujub kena ke hukum. Wajib kena ke benda yang dihukum. Nak mengaji hak tu? Hukum wajib. Hukum dia tu baik mari. Wajib. Pah, ya terbaik pula dah. Wajib tu, wajib syarak ke, wajib adat ke, wajib akal ke. Ya terbaik situ pula. Ni hak nak cara mula-mula ni, wajib akal. Bukan wajib syarak. Wajib syarak tu, janji beri pahala. Apa wajib syarak? Janji beri pahala bagi orang yang buat apa hak Tuhan suruh. Janji beri pahala. Janji seksa atas orang yang tinggal apa hak Tuhan suruh. Tu wajib syarak. Wajib adat. Wajib adat tilik di atas berlaku. Sekurang-kurang berlaku dua kali tu tahu dah. Tahu kan tu. Makan nasi tu kalau siapa dua pinggir kenyai. Bolehlah dua kali terah tu. Sekali lagi, dua pinggir kenyai. Boleh letak dalam sekali yang tiga kata, wajib. Ambo kalau makan nasi dua pinggir, wajib kenyai. Itu wajib adab. Hak ni, hak nak cara ni, wajib akal. Ya tak ada bersakut dengan adab, ya tak ada bersakut dengan syarat. Semata-mata tu baik daripada fikrah fikir. Fikir akal kita tu. Fikir akal. Sabit tu lah. Nak kena Tuhan tu sebab syarak. Suku sebab syarak. Nabi mari royak. Sabit mari pada Nabi royak. Wajib atas kita kena kena. Kalau tak kena berdosa. Mana kalau tak mengaji berdosa. Lebih-lebih lagi mengaji buku ime. Ya tak ada sekadar kata berdosa tak. Tak mengaji kena tak mengaji rukun iman ni berdosa boh ke kupu buat apa kupu dia tak kena Tuhan nak pergi ke mana lagi ya kena kupu dah lah ya kupu dengan iman kupu dengan iman kalau mengaji kena iman kalau mengaji tu tak kalau mengaji tu tak kena mengaji kok tak mengaji kok selok belok bukan jalan ni ahli sunnah wal jamaah ya kupu. Kalau kita mengaji juga tapi Tuhan tak wirti, mengaji tak wirti, tu suku. Tuhan we ya wajib tu di kita menuntut ti. Pehe reti, tu Allah Taala bui, pehe molek. Tapi dia silap jalan. Kita mengaji dah, tapi mengaji pada jalan ni atau tu
hok pesing bukan ahli sunnah wal jamaah. Ngaji pesing lalu jale hok lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Hok tu dia sekat daripada awal lagi dah kau ngaji kau belik tak erti. Kalau tak erti hok tu upo. Sabik po kita pilih jale tak kena. Ni kita kena pilih mari jale ni hok kena ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata Asy'ari dengan Maturidi? Tak ada dah. Imam Ghazali kata tak ada dah. Iza utlika min ahli sunnah wal jamaah. Apabila itlak kata ahli sunnah wal jamaah, famuradu bihi. Maka muraknya, kandaknya hak kata ahli sunnah wal jamaah tu, ialah Asy'ari wal Maturidi. Ya, mana kena kepada Asy'ari dan Maturidi. Dua-dua tu tak ada dah orang lain. Dapat kesimpulan mengaji nak kena Tuhan Asy'ari Maturidi sifat 20 ataupun 13 sifat wujud ide siapa kalam ataupun wujud ide siapa kalam tamah lagi kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Pas tak sah duk tanya ambil mana tu, ambil mana tu wujud ide bako siapa mutakalliman. Itu tak sah tanya. Tu kerana apa? Kerana Tuhan royak siap dah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau mung nak bahagia di dalam syurga esok nanti, maka jawab. Orang panggil buat jadi soal takdir. Syarat orang panggil buat rupa tanya takdir mari. Kalau mung nak bahagialah di dalam syurga esok nanti, nak buat wala mano? Fa'lam maka hendaklah hatu pos itu tu orang panggil jawab. Jawab pada kita takdir wak rupa tanya. Mung nak bahagia dalam syurga esok walah hanu hai. Maka Tuhan kata hendaklah kamu kena, kamu reti, kamu berimel lah. Fa'lam annahu akan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selainnya malaikat Allah. Tubik di situlah istighna ihtikar dilalah. Mutadammin. Orang panggil dalil yang menunjuk menghipunglah kedua-dua istighna 9 sifat iftikar istighna 11 sifat iftikar 9 sifat capur dua tu 20 sifat. Seolah-olah Tuhan kata fa'lam maka hendaklah kamu reti, kamu kena, kamu mengaji akawi kena aku tu mung kena mengaji hukum sifat aku, mung kena mengaji sifat aku. Mana sifat yo banyak pas bila tak habis. Ulama wak mari 20 jadilah kita kena mengaji mana wujud nafsiyah ide bako mukhalaf pas qiyamuh bi nafsih wahdaniyah salbiyah qadra irada ilmu hayat samik basar kalam maani kaunuhu qadiran kaunuhu muridan sapa kaunuhu mutakalliman 7 pula situ jadi maknawiyah cukup pak nafsiyah salbiyah maani maknawiyah cukup bila kita reti so satu persatu reti tahulah kata zat. Reti tahulah kata sifat. Retilah lepas pada sifat samaratus sifat. Bila reti samaratus sifat, reti ta'allu. Tu orang tua dulu yang mengajar fisik sungguh. Ya tak gaduh nak cucuk. Ya beroyak nak wik kita turut wik kena jalan. Buat kata kita pandai, Allah ya Alhamdulillah mujulah anak cucu selapis pakak duk turut kitab hak dia. Pakak duk turut kitab hak dia. Seperti mana kitab hak dia tu mana? Ni, ambo ambil tengok sikit sebanyak wasailu ilmul kalam hak ayah di kita ni. Allah ya Raham ayah di sekal kita ni. Tengok. Ya mari go ya Allah, ya mari nak nyata nak menegre. Mari nak menyata, nak menerih mana? Seperti mana ia kata hukum-hukum akal tu, hukum-hukum akal tu tiga wujub istihalah jawaz. Wujub tu bahasa Melayu mesti, mesti. Yang ni tak mungkin lagi dah. Yang ni
Orang panggil apa? Tak tukar. Tak tukar. Tak mungkin. Mesti berlaku. Mesti. Adapun istihalah itu yang nak wayak kata tidak. Yang ni mesti tidak. Mesti tidak. Soalan kata mesti tidak. Tak berlaku. Mesti tidak. Istihalah. Adapun jawaz. Jawaz patuk pada. Songlah dengan dia. Patuk pada. Patuk pada. Alang itu. Nak wayak kata wujub. Kena ke mesti. Mesti sungguh. Mesti berlaku. Mesti ada. Istihalah. Tidak. Mesti tidak. Jawaz. Jawaz kena ke patuk pada. Ikutlah tu dia nak buat. Tak saya buat. Soh bagi dia. Bila mari selapih lagi. Ada pun kalau wajib. Ada pun kalau wajib. Suku pula. Ada pun kalau wajib. Lah mana kalau kata wajib. Wajib tu kena ke benar. Kena ke benar yang sungguh. Wujud kena ke sungguh. Mesti. Tu wujud. Bila kata ke wajib isim fa'il. Kena ke benar. Atau apa yang panggil. Kena ke satu perkara. Atau benda. Yang sungguh. Perkara benda yang mesti. Lah mana? Kalau kita nak misal kot seperti kodrak. Maka kodrak tu wajib. Itu. Mana kita nak mengaji dah gini, kita nak mengaji betul hukum dia tu. Mengetahui akan Allah Ta'ala, yakni mengetahui akan barang, akan hukum. Bagai hukum yang wajib. Mana sifat kodrak? Sifat kodrak tu wajib ke mustahil? Wajib. Gerti, bergerti wajib. Bergerti wajib. Sabit apa? Kerana sifat kodrak tu, ya do pada Allah Ta'ala tu sedia kalau tak terima hilir. Tak suporan kita. Kita ada juga kodrak. Hamba ni, ada kodrak, ada orang. Bila ada orang tu gagah. Lepas orang kita tu terima hilir. Kerana ya bukan wajib. Ya mungkin ya terima hilir. Satu hari hilir. Tengok dia umur siapa 40-50 ke. Ya nak korai. Tak rok. Tak ada orang. Ada orang tapi orang tu tak cukup 100%. Jadi lemah. Itu deh. Itu nak wayak kata. Wajib tu kena ke benda yang mesti. Misalnya seperti kodrak. Kodrak tu sungguh ke tak ada pada Allah Ta'ala? Sungguh. Sungguhnya. Lepas tu pula. Bila kata mustahil. Mustahil bahasa Melayu. Perkara atau benda yang tidak. Atau benda hot dog. Benda hot dog. Jaiz pula. Ialah bahasa Melayu pada atau patuk. Pada atau patuk. Reti tak gitu? Kalau tak reti, mari nak misal lagi. Nak wayak kata wujub misti. Wujubun misti. Istihalatun tidak. Jawazun patuk pada. Mari pada halih. Halih wazir dia pula wajibun. Wajib perkara atau benda yang misti. Yang ni bersifat dengan misti. Misal kodrak. Kodrak. Sifat kodrak tu ada pada Allah Ta'ala. Sungguh atau wajib. Ada pun mustahil. Mustahilun isim fa'il. Perkara benda yang tidak. Perkara atau benda yang tidak. Atau benda hotdog. Seperti lemah. Lemah tu hai tu. Mustahilun. Sabit kalau mari kapuh. Istihalah tu tidak. Mesti tidak. Istihalatul mustahil. Capur dua tu. Istihalah tidak. Mustahil tu kena kelemah. Lemah tu hai tu dak sekali. Istihalatul mustahil tu kodim. Wajib kodim. Kalau kata mustahil, tak boleh kata kodim. Tak boleh kata wajib.
Bila kata istihalatul mustahil, wajib selalu dah qadim. Kerana mesti tidak lemah. Dah mustahil tu kena ke lemah. Wajib tu kena ke qadrat. Qadrat ada ke tak di Allah Ta'ala? Ya, sungguh ada sifat qadrat di Allah Ta'ala. Wajib. Bila mari mustahil, lawe bagi qadrat tu lemah. Lemah tu ada pada Allah Ta'ala. Sungguh ke tak? Sungguh ke tak? Istihalah. Tidak sekali. Tidaklah. Istihalatul mustahil. Ini wajibul wujud. Istihalatul mustahil. Jawaz patuk pada. Jawaz patuk pada. Jaiz harus yang harus. Wajib yang wajib, yang mustahil yang harus. Jaiz yang harus tu perkara atau benda yang patuk pada. Sabit poh boleh kita kata patuk pada. Hadah kerana ia ada sifat qadrat. Bila ia ada sifat qadrat, bila sedia kala lagi dah Allah Ta'ala tu ada sifat qadrat di dia tu, sedia kala lagi dah. Bila ada dia tersedia kala lagi dah, suluhi qadim. Boleh kita panggil suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patuk padailah. Ia nak buat, ia tak boleh buat, sudah dia. Ia nak buat pun boleh. Dah ia ada, sepah kita kan ada orang. Bila ada orang gagah, dia gagah ikut kita. Hanya duduk saja tu tak ada buat. Dia kita ambil cok, ambil bajak pergi boleh buat selalu. Ha, mana kita ada gang sabit kita boleh buat tu. Ha, Allah Ta'ala, ya ada sifat qadrat. Ada sifat segala sifat kamalat di dia tu. Khusus sifat yang pesing retoh. Sifat ma'ani. Sifat pesing retoh nak buat tu, buat ni tu. Ada sifat tu tu, ya boleh mengada. Sabit tu, orang panggil suluhi qadim tu ta'aluk. Gerti deh. Gerti molek mo tak ada payah. Ya tak ada payah mano sekali. Ayah-ayah, sidi-sidi dan siti-siti. Kita mari tengok semula lagi. Mari tengok semula lagi deh. Mari tengok semula pula. Mano nak royak kata kita kena mengetahui yang wajib, barang yang wajib yang ni kena ke hukum, barang hukum yang wajib. Barang yang ni kena ke hukum yang wajib. Lepas tu kita kena mengerti akan barang ini hukum hak yang mustahil. Lepas tu hukum hak yang harus. Tiga-tiga ni kena tahu. Hak ni wajib ke mustahil ke harus. Ambo menentu dah. Benda ni wajib.

suku, dok tu suku, tak dok lawe ada, dok lawe sungguh. Nah, dok lawe sungguh, seperti mana? Apa ayah dia yang ya selit di situ sikit tu, ya kerana yang royak kata, wajib-wajib ni, jangan kita kata barang yang tidak tersau pada akal, nak kata tak ada. Yang ni barang tentu ada. Kalau gitu sifat salbiyah kidan bakau mukhalafah qiyamuhu binafsi wahdaniyah ada ke tak? Sifat tu ada ke tak dia tu? Ah tak ada eh. Sifat tu bahkan sifat tu tergeti kok tak ada. Mana? Kidam tak ada mula. Bakau tak ada kesudahan. Mukhalafah tak ada serupa. Qiyamuhu tak ada berhajat. Wahdaniyah tak ada berbilih reti kok tak ada. Kalau gitu tak masuklah di dalam takrif ni. Ah, lalu tu ayah dia kata kena ai intifa'u. Maknanya dak lagi dak. Nah, barang yang tak tersau, sifat atau barang yang tidak tersau pada akal kita nak kata tak ada lagi dak. Tak ada tu lagi dak. Ada tak ada tu mana nak taswir nak rupa pada kata sifat qadarat tu ya masuk ada. Sifat qadarat irada ilmu hayat samik basar kalam sifat maani semua tu sifat bahasa ada. Sabik itulah kita tak tersahu pada akal kita nak kata tak ada. Yang ni benda tak ada sungguh. Ha tu wajib. Benda tak terima pada akal nak kata tak ada, yang ni barang tentu ada tak terima nak kata tak ada. Barang ada sungguh. Ha, lepas tu nak kaitlah hak sungguh dengan dak tu. Ha, mana sepertinya kidam. Kidam benda tak ada. Bukan benda bahasa ada tu. Ha, tu apa? Benda bahasa tak ada, tak ada. Benda bahasa tak ada tu. Benda bahasa tak ada, mana reti kata Allah Taala tu kidam, bersifat dengan kidam. Sedia. Sedia tu tak ada pada Allah Taala. Sifat dia tu bukan pesing ada supaya dengan kodrak tu dak reti molek, reti molek. Ha. Sifat kidam tu bukan bahasa sifat supo sifat kodrak yang ada pada sifat zat tu dak. Ha, bukan yang ada pada zat tu dak. Apa? Reti ko tak ada. Lah mana reti ko tak ada? Kidam tak ada mula. Tak ada mula. Apa? Sungguh ke dak? Ha, tu supo kita ni lah. Yusuf ni, Muhammad ni, Yusuf ni, Muhammad ni, dia seorang yang tinggi. Ada ke tak tinggi? Sifat tinggi tak ada. Reti dia kata tinggi. Sungguh ke tak? Tak ada. Sifat tinggi ni tak ada sekali pada Allah Ta'ala. Tapi sungguh ke tak? Pada Allah Ta'ala. Sifat tinggi ni, man sifat ni, nama isahak makhluk ni. Sifat tinggi ni, ada ke tak di Yusuf? Ada ke tak di Muhammad? Tak ada sekali. Tapi geti kata tinggi tu sungguh. Ha, tak ada tapi sungguh. Ha, tu Allah. Ya Pak Ayah juga. Ya moga kita nak misal ni tu heratik. Makhluk atik tu misal-misal. Kita bertukar situ kan susah. Sebab kita orang mengajar pun gitulah. Ha, jadi orang panggil misal nak win apok. Ya dia kacir nak win apok. Malening kita nak mengajar. Masalah we geti sifat dulu. Ya banyak orang kita ni Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala ni menghidup, Allah Ta'ala ni mematikan makhluk. Allah Ta'ala lah bui hidup, bui mati, bui segar, bui seni, bui kayu. Allah Ta'ala kuasa. Dok, hak tepat etika wajib kita kena-kena tu hukum sifat yang wajib. Reti ya? Kena reti situ. Ha, apa? Nak reti situ? Ya kena, kena kena. Ha, hukum dia tu kena ke mana? Kena ke sifat qadarat yang ada pada Allah Ta'ala. Yang ni segala sifat ma'ani tak kecuali sifat yang bahasa ada, sifat yang bahasa reti kok tidak, sifat yang bahasa amrun iktibari kira-kira saja, mana reti kok kira. Reti saja. Ha, reti. Benda tak ada sekali reti. Bila segala sifat semua tu tu, ah kita reti dah tu masuk di dalam kata wajib mengetahui akal barang, yang ini hukum yang wajib. Kerana kita bila dah 20 sifat, hak sifat yang bahasa ada 7 sifat saja, qadarat, iradat, ilmu, hayat, samik, basar, kalam. Hak lain tu bukan sifat yang bahasa ada, sifat bahasa reti dan sifat bahasa salbi. Tu dia deh. Ha, faham oleh, faham oleh. Faham balik. Tengok. Hukum wujub. Benda yang dihukum

0: misti atau misti sungguh. Itu wujub hukum dianya. Wajib qadra irada ilmu hayat sami basar kalam. Kaunuhu siapa mutakalliman. Lepas tu pula dia mari nak bahagi. Nanti kita we ketimbang lah dulu. Istihalah misti tidak. Misti tidak. Apa misti tidak? Jadi tak terima. Misti. Ada pemustahil, mustahil kena kebenar. Lah mana benar? Diri lemah, kelu bisu buta tuli mati tu. Kena kepada mustahilun. Kara yang mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Mana barang yang tak tersahur pada akal kita nak kata ada lagi sungguh. Kena pergi kau tu pula. Barang yang tak tersahur pada akal kita nak kata ada lagi sungguh. Yang ni barang tentu tak ada lagi dok. Ada lemah tu ada kan dia tu eh? Dok mesti tidak. Istihalatul mustahil. Sampai kau nak pergi istihalatul mustahil ya. Sifat pada rak wujub wajib. Istihalatul mustahil. Hak tu hak kita nak pergi. Hak kau panggil. Terkandunglah tadamun, terkandunglah dengan atas dalil tadamun, terkandunglah meliputi semua segala 20 sifat hak kita mengaji itu. Banyak lagi, tapi hak kita mengaji kerana mengaji wujud idza baqa sapa kaunuhu mutakalliman 20 sifat. 20 sifat itulah terkandung di dalil kelima la ilaha illallah. Itu yang kita mengaji ni, jangan we kita ingat. Jangan we kita ingat batal karah saja. Orang tua dulu-dulu yang mengaji we ingat batal karah. Wujud ada kidam sedia. Itu ingat batal karah. Kita kena we ingat siapa makna dia. Barulah masuk dalam tasdik at-tasdikul qalbi. Baik deh. Itu mustahil kena ke diri lemah, kelu bisu buta tuli. Adapun jawaz patuk pada song bagi dia. Ya dia kata songlah bagi dia patuk pada. Hal tu kena kepada takluk qadarak yang suluhi qadim. Kena kepada suluhi qadim. Takluk suluhi qadim. Patuk pada bagi Allah Taala nak mengadu, diri mengadu, diri meniadu tu masuk alas suluh, masuk jawaz suluhi qadim. Adapun jaiz, jaiz kena ke diri langit bombing. Tu diri langit bombing. Masuk jaiz atau mungkin. Mungkin jaiz, mungkin muradih hak tula. Masuk dari kata diri langit bombing semua tu kayu kaya. Ni masuk jaiz. Jawaz patuk pada. Dia kena ke benda. Yang ni kena kepada takluk qadarak yang tanjizi hadih lain. Jawaz kena kepada takluk qadarak suluhi qadim. Adapun jaiz kena kepada takluk qadarak yang tanjizi hadih. Apa pada takluk qadarak yang tanjizi hadih? Ya gini. Amu nak surah gini. Yang mula-mulanya Allah Ta'ala ada, tidak ada sekarang. Allah Ta'ala ada, yang ni sifat qadarak, sifat ma'ani, sifat apa sahaja, sifat kamalak tu sedia kala. Bila sedia kala, zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ada di dia dan sifat-sifat yang cukup kamalak dia, semua tu ada lah. Jadi zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ketuhan ni. Lama dah bukan baru. Hak kita ni baru mengaji nak we kena. Balik tu he sedia kala lagi dah. Bukan zat saja, zat Allah Taala yang bersifat dengan sifat kamalat uluhiyah tu lamu se dah sedia kala lagi dah. Bila dah lamu se sedia kala dah zat Allah Taala dengan sifat kamalat dia tu, ya tak ada sekarang, tidak ada melainkan dia saja. Barang makhluk ni hak Tuhan buat, hak kita dah ada penuh-penuh ni, tak ada sekarang habuk lagi kan. Allah wala syai'a ma'ah. Allah Taala tu adanya, Allah Taala tidak ada sekarang segetanya. Jadi segeta Allah Taala tak ada. Tuhan saja-saja yang ada pada ketika tu. Nak kata ketika pun tak boleh, masa pun tak boleh. Mana ada Allah Ta'ala tidak ada sekarang. Orang panggil la ta'yun, la ta'ayun, tidak ada. Orang panggil la ta'yun. Ada istilah dia la ta'yun. Bila dah Allah Ta'ala tu cuba-cuba Seolah kata cuba-cuba nak buat satu perkara. Nak buat lah biber apa perkara, satu perkara di atas dunia ni Tuhan nak buat. Barulah mari lah mana? Mula-mula suluhi kodim. Ia nak buat boleh, ia tak saya buat boleh. Kalau ia tak saya buat sampai ke bila-bila. Ha, tu boleh. Tapi patut pada ia nak buat apa boleh, tak saya buat apa boleh. Tu suluhi kodim. Duk-duk-duk-duk, ia nak buat, ia nak menentu kok satu perkara nak we ado. Ha, tanjizi kodim. Ha, tu maksud oleh sifat ilmu atau sifat iradah yang tanjizi kodim. Ha, tu takluk lah. Bila dah Allah Ta'ala ado, bila ado, patut bagi dia nak we mengadakan mungkin, nak we adakan makhluk boleh. Tak say we ada makhluk pun boleh. Lepas tu, lepas pada tu, tu, ia nak mengada. Ha, ta'yun awal, aku panggil. Ha, mula lah ta'yun, panggil ta'yun awal. Nak ui mengada. Ha, nak ui mengada. Berasa nak ui mengada. Mengada rogi, ada benda rogi, tak berasa nak ui ada. Kalau misal dalam kitab Mertabak 7, tak yasu, mula tak yasu kata, supaya kita ni, ada belakang rain, ha, ada belakang gagah. Sabit ada rain lah kita gagah. Kita ada harta, ada duit. Sebab ada duit lah kita boleh beli belakang barang tu di kedai. Ah, bila dah ada, semata-mata ada. Suluhi kodim nak beli, boleh tak saya beli, boleh duduk dia situ. Lepas tu, nak beli. Ha, tentu nak beli. Tak ada beli lagi, tentu nak beli. Ha, tu mari tanjizi kodim. Mari menentu nak beli. Menentu bunga apa? Eh, bahasa nak beli kereta. Bahasa nak beli mutu. Tak menentu lagi jiho tan jizi kodim. Telah menentu dah sedia kalau. Kalau hak tu hai. Kalau hak kita. Menentu dah di hati kita. Kata nak beli kereta. Jiho sekiye. Bawa siapa masuk pun belilah kereta tu. Begitulah Allah Ta'ala. Bila dah dia menentukan sedia kalau. Tan jizi kodim. Nak mengadakan makhluk. Bila ia nak mengadakan makhluk, ah, dalam makhluk tu, ia nak menentukan manusia, pangkayu, kaya, binate, jing, semua. Bila telah menentu, tubik. Nah, tubik masuk dia sekiranya, hari tu. Bos apa, pak? Fa'alul lima yuri ataupun innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Hanya-sanya barai yang aku kanak innama amruhu pekerjaan tu, innama amruhu pekerjaan aku tu, innama amruhu iza arada apabila aku kanak, iza arada syai'an apabila aku kanak akan sesuatu, ah, ayyaku aku kata, ayyaku lalahu aku kata, kun maka fayakun maka jadi. Hatu kinayah pada kata bila Allah Ta'ala kanak nawi ada, ya ada selalu dah ada benda dah ada dah di dalam maklumat. Di dalam maklumat ilmu Allah Subhanahu Taala supaya kita tu dia atau panggil mula-mula kita kenalkan zat Allah Taala. Zat Allah Taala tak serupa. Zat Allah Taala tidak ada mula, tidak ada kesudahan, tidak serupa, tidak berhajat, tidak berbilik. Tu zat Allah Taala nafsiyah, sifat salbiyah. Itulah kita mari mengertikan Allah Ta'ala tu salbiyah kena ke sifat kidam baka mukhalafah yang menghubi nafsi wahdaniyah. Adapun salbiyah dengan makna salbiyah lawe bagi subuti hak tu suku, hak nung duk percara pada mana? Hak nung duk percara pada Jalla wa Azza. Nung duk percara pada Jalla wa Azza. Duk percara ke Jalla wa Azza. Maha suci Allah Ta'ala daripada barang yang layak ia dengan dia. Yang ni kena maha suci dulu barang yang tak layak ia dengan dia. Bila maha suci, marilah menyabitkan sifat kamalah. Tuduk cara suku kita rakyat dah baru ni tu. Mendahulu ke Jalla di atas Azza. Jalla wa Azza. Mendahulu Jalla tu di atas Azza tu. Apa pedah? Tu ada cara tu. Ada cara di sana. Ada cara di sana deh. Kita kena mengaji suku waktu tu. InsyaAllah. Baik. Malam ni, mana kita kena zat, sifat, sama ratus sifat ta'aluk. Zat kena dah. Allah Ta'ala zat diri dia tu. Diri dia tu tidak berhajat, tidak serupa, tidak berbilai, tidak ada mula, tidak ada kesudahan. Bila reti situ zat. Sifat dia tu tubik mari. Ada sifat hak yang wajib, ada sifat hak yang mustahil dan sifat yang harus. Ada pun sifat hak yang wajib, kita mengaji dah. Alah mana kita mengaji dah. Sifat hak yang wajib kena kepada sifat hak yang wajib tu ialah qadrah, iradah, ilmu, hayat, samik, basar, kalam hingga akhir hak kita nak mengaji saat ni. Tapi amun nak royak sini sifat hak Allah Ta'ala, sifat zat, sifat Allah Ta'ala dan samaratus sifat. Sifat misal lagu mana sifat Allah Ta'ala seperti sifat ma'ani qadrah. Bila si Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qadrah, sabit sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qadrah perkuasa, sabit Allah perkuasa, ada sifat perkuasa di dia, Allah kuasa. Itu sama ratus sifat. Allah zat bersifat dengan sifat perkuasa, tu sifat. Sabit ada perkuasa di dia, Allah kuasa. Kuasa tu kena kepada sama ratus sifat. Bila dah Allah Ta'ala kuasa, kuasa boleh buat berlaku. Boleh buat berlaku. Akhir bagi hak dia nak buat dan dia tak si buat. Dia nak meninggal. Akhir bagi hak dia nak meninggal. Itu maksudnya tak aluk dia. Kerja dia. Tagengi dia. Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Boleh saja dia nak buat bila-bila. Apa sifat kudrat ni? Takluk dia tanjizi. Hadis. Takluk dia tanjizi hadis. Tagengi dia nanti nak buat apa barang hak iradat ilmu dia sudah menentu sedia kala lagi dah. Sedia kala lagi dah dia nak menentu kata orang ni nak beranak pada tangga sekia, bulan sekia, tahun sekia. Bila siapa masuk pun beranak lah. Tu dia tu sifat. Takluk dia tu. Tu takluk dia. Takluk dia deh insyaallah. Tak ada agak lah tina cik au panggil mengaji itulah sabit tu lah. Lah mano nak oyak kata kita hidup manusia ni seorang pemuda ya kena berilmu, kena mengaji. Lepas tu bila dah mengaji kena takwa, kena takut pada Allah Ta'ala. Sabit tu lah kalau tak ada manusia ni tak ada dua-dua ni. Izlam yakana. Izlam, apabila ini izlam yakana. Apabila tidak ada kedua ni. Tidak ada kedua mana. Mengaji pun tak ada. Takwa kepada Allah Ta'ala pun tak ada. Mananya, laisa bizatihi. Mana tak bila orang panggil. Orang ni manusia ni tak ada diri orang panggil. Tak ada diri. Ada bayi saja. Orang manusia yang tidak ada diri. Yang tidak ada diri. Itulah takut. Kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dan kita kena ada. Ada apa? Ada ilmu. Lepas tu kena ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kena ada takut hati kepada Allah Ta'ala. Tu nanti kita nak hubung pula lah. Di malam-malam lain pula. InsyaAllah. Ya ada banyak lagi. Mustahil tu pula. Ya bila pula. Mustahil tu ya terbahagi mustahil kepada dua. Mustahil zat, mustahil ghairihi, mustahil zatihi. Tu aridi ataupun orang panggil juga aridi. Mustahil zati itu dua pula, mustahil muqayyad, mustahil hakiki. Oh banyak lagi hak tu perkara mustahil. Wajib pun li ghairihi, li aridi, zati, wajib zati, zati muqayyad, zati mutlak. Tu ya ada cabai dah lagi insyaAllah pada malam ni. Amu rasanya cukup lah dalam bahasa we kena halu-halu zat sifat sama ratus sifat dan ta'alu wujud wajib istihalah mustahil jawab wajib dua-dua tu ya tak sama ya ada beza. Pak kita nak kenal Allah Ta'ala ingat kenal akal barang yang wajib yakni akal hukum barang terkena ke hukum yang kita kena reti wajib tu mana kita kena kenal hukum hak yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita kena kenal hak etikanya, kena kenal hukum hak yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kena situ Kalau kita pergi ambil sifat hak mustahil, kita pergi hukum dengan wajib. Orang panggil kita tak kenal wajib, mustahil jaiz, tak kenal hak mana bertukar, hulu hilir. Hak mustahil kita pergi ambil wajib. Supaya ngatuhi, dalam Quran kata, Ar-Rahmanu alal asistawa. Istawa, maknanya kita pergi pegang, Tuhan bersila di atas arah. Sifat hak pesing Tuhan ni, pesing duduk di atas arah. Hak lagu tu tu, sifat tu tu, hak sifat tu kita nak hukum, wajib ke mustahil. Wajib ke mustahil. Kita pergi hukum, sifat hak pesing menyerupai supa Tuhan dengan makhluk, kita pergi hukum wajib. Salah halungan. Ia kena hukum mustahil. Bila kata yadullahi fauqa aidihim, tangi-tangi Allah tu di atas tangi mereka itu. Yang ni Allah Ta'ala ada tangi weh. Kalau kita tak takwil, pakai betul-betul tangi bahu sampai ke jari, lagu tu mustahilun. Benda tertudak, benda tertutup tak ada, tak terima nak kata ada, tak terima nak kata sungguh. Yang ni bagai tertudak. Dak sama sekali. Bila kata tangi, dak sama sekali. Apa? Ulama mari tafsir, tolong tafsir kepada kita. Ulama kholah hak kediye ni, mari tafsir, tolong tafsir kita. Yadullahi fauqa aidihim qadrat Allah Ta'ala. Tak ada salah-salah, tak salah buat beragil lah. InsyaAllah, sebelum pada tidur malam ni, Allah, kita minta lah dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Minta wik, Allah Ta'ala buka lah titik sirak tu boleh semik. Allah, pastor semik. Semik, bila boleh kita lakuh sini, lalu di atas mulut neraka. Bila kita lalu di atas mulut neraka, tu kau sini lakuh lagi. Baca dah, lepas ngorik, lepas subuh. Lepas ngorik, lepas subuh. 4 kali baca. La ilaha illallah. Anak baca anyu-anyu ingat molek. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadilah. Tepat kali baca, lepas ngorik, lepas subuh, insyaAllah Allah Ta'ala peluah titik sirak boleh kita lalu litah di atas mulut neraka, lakuh di sana masuk syurga, insyaAllah. Jadilah pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับ ใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
6: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์แบบประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
7: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: 1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
10: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวื่นจริงเลย
11: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

menjadi yang seperti ini sebagai sampingan. Nah, sebagai sampingan dan juga tunai permintaan. Alhamdulillah, syukur kita dengan kita memujikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menjadi pasti. Kita memuji Allah kerana kita sudah maklum nikmat kurniaan yang telah Ia memberi kepada kita tak berhenti-hentinya. Sama ada kita ingat ataupun tidak, sama ada kita hitung ataupun tidak, secara wakilnya ialah kita ini dalam nikmat Allah setiap detik, bukan sekadar jam, setiap detik. Nah, bernafas kita yang hamus keluar, tarik masuk, mana masuk keluar nafas, itulah detik-detik yang tak sunyi kita daripada nikmat Allah. Itulah. Jadi sesuai dengan itu, walaupun kita nak bilang satu persatu, kita tidak kuasa. Allah sendiri menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sendiri sudah menyatakan, kalau kamu nak hitung satu persatu, kamu tak dapat. Nah, walaupun demikian, dengan kemurahan Allah pula, kesayangan tambah lagi iman. Dan nikmat yang paling besar antara lain, ia membangkitkan seorang Rasul, Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan khataman Nabi, khatiman Nabi, kesudahan segala Nabi. Seolah-olah segala perkara yang belum selesai diselesai olehnya. Nah, kalau katalah kita buat rumah, buat apa saja kerja, ada sedikit lagi tak selesai. Salah ialah menyelesaikan. Belum lagi sempurna, ia menyempurnakan. Tiba-tiba kita ini, walaupun kita ini dilahir oleh Allah di akhir zaman, hujunglah kalau kira-kira masa kita ni, nah, nasbah dengan usia dunia, bahkan satu pula usia kita pun dapat 50, 70. Kalau dunia tak hancur lagi, pun kita akan hancur. Apalagi kalau Allah melanjutkan umur kita, lanjut setara mana pun bertemu dengan kehancuran juga. Kerana janji dari Allah, kullu man 'alaiha fan, kan? Semua mereka yang di atas bumi itu fan, fanin, yang binasa, yang akan hancur lebur, itu janji dari Allah. Maka janji Allah tidak mustahil, mesti berlaku, sekalipun tilik semata-mata kuasa Allah. Allah wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tilik tentang kekuasaan Dia, ikut Dia saja. Dia nak menghancur, kerja Dia, tugas Dia. Tak ada siapa nak menghalangkan Dia. Kalau Dia nak membiarkan, nak mengekalkan juga, itu suka-suka Dia lah. Kita panggil wahuwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Dia datang satu lagi janji, iradat Dia. Nah, janji dan ilmu, ketahuan Dia, kebijaksanaan Dia, Dia janji kamu semua akan mati. Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu, tengok Dia bercakap dengan sesungguh. Ada percaya tak percaya pun sesungguh. Alhamdulillah kita orang mukmin, Allah kata inna, sesungguh kamu. Hati kita pun berasa sungguh hati kita. Itu jadi logat tempat cakap pun panggil semoti. Sini cakap semoti lah. Semoti lah. Sama orang tani. Oh, semoti. Apa semoti?
terasa sungguh di hati itu kita boleh terima. Tu remo cuba rasa tak sungguh, aku tidak percaya. Walau apa kalau sungguh? Kalau sungguh kita akan mati. Kalau sungguh kita akan bangkit. Karena Allah menyatakan innakum, sesungguh kamu. Ada perkaranya sungguh dia jadi. Kita rasa sungguh dah. Kita pun orang mukmin terasa sungguh di hati kita. Jadi lewat apa? Sungguti. Sungguh. Dan hati kita rasa sungguh. Itu beza dengan orang tak percaya. Perkaranya sungguh akan mati. Selepas itu dia menyata lagi, summa innakum, kemudian selepas itu sesungguh kamu, apa dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat lah, kamu akan tub'asun, kamu akan dibangkit semula. Perkara sungguh begitu. Di hati bahasa sungguh tak, iya sungguhti kita akan memikat. Cuba orang tak percaya, mana boleh. Inna lama ba'uthu, adakah kita akan dibakit semula? Dah kami tidak rasa sungguh. Bahkan kata pula, in antum illa takdzibu, tidak ada kamu yang buat mengaku diri jadi rasul. Manakah kamu bohong? Bukan surah Yasin dah sebut tu. Itu dia, in antum illa takdzibu. Ada ayat lain, in antum illa fi dhalalin kabir. Dia mengaku bila disoal di akhirat kelak, takkah munduk hidup di dunia dulu, takkah pernah datang akan kamu oleh rasul yang menakuti dan sambung menyambung. Kalau tak ada rasul macam kita ni, tapi penyambung-penyambung ada, takkah pernah datangkan kamu. Alam ya'tikum apa dia nazir. Nah, ditanya kan. Lalu jawab, qad ja'ana nazir. Ya, mengaku tu semua telah datangkan kami oleh nazir itu. Tapi, fakulna, kami kata ke dia. Nah, fakulna, qad ja'ana nazirum fakallabna. Kami bakit bohong mereka. Mengaku di akhirat dan cerita kata. Dalam ayat surah apa tu? Dalam surah apa tu? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafuh. Takadu tamayyazih ma'afiq. Kita kata, bila mereka dicapak tu ke dalam azab, mereka tanya, takkah pernah datang akan kamu oleh yang menakuti semasa kamu di dunia dulu? Mereka jawab, qad ja'bala, qad ja'ana nalihum fakallabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', kata dia. Ia ada datang nazir keliling, kalau zaman kita alat canggih duduk di mana pun, melalui macam-macam alat kan. Azan di situ, azan di sini. Semayang, solat dan bagai-bagai. Penuh kami. Tetapi kami bagi bohong mereka. Itu dah ada cerita hadis akhirat kelak. Bukan sekadar kami bagi bohong, kami kata pula, wakulna, kami kata, ma, tak pernah. Wakulna, ma, apa dia? Anzalallah. Apa dia? Mana zalallah. Dia kata tak pernah menurun oleh Allah. Okay, kami mundur reka lah. Ya kan? Nah, lepas dia kata lagi, in antum illa fi dhalalin kabir. Bagaimana? Kami kata, tidak ada kamu, malaikat kamu di dalam sesat yang besar. Dia mengaku cerita kata. Jadi alhamdulillah, inilah nikmat yang tidak ada harga nilai yang Allah bagi kepada kita. Iman dapat percaya dengan terang, bukan dengan keliru, kelabu-kelabu. Nah, tidak. Sebab itulah bila ada yang nak mengelabuikan iman,
wajib atas kita memberi keterangan. Nah, tengok kita ni, kalau cuba laku ni gelap, susah tak rasa? Ha, ni, tengah-tengah duduk gini, tak? Mati lampu. Allah, susahnya. Nah, nak lihat kitabnya, nak apa, habis. Dia mati lampu seperti habis. Ekor-ekor, timbulah panah, muak, macam-macam lagi lah. Nah, yang tersusah bila gelap. Sebab itu kita sangat perlu kepada keterangan, nur. Nah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah sebut di beberapa tempat kan nikmat. Ayat lain kama arsalna fikum rasulan minkum ila. Ayat yang dibaca tadi dalam surah Al-Jum'ah, huwa ialah Allah. Nikmat dia menjadi kita apa kita nikmat makan minum tak pernah bila tak bila bilang dah. Tapi dia sebut hak besar, dialah ba'asa fil ummiin. Dialah yang membangkitkan, dialah melatihkan di dalam golongan ummi Arab dia tidak punya kitab. Ahli kitab, mereka Yahudi punya kitab. Nasara juga punya kitab. Quraisy di Mekah ni walaupun dia lebih, keturunan dia tu lebih mulia di ilah tu Quraisy, tapi mereka tidak punya kitab. Dia panggil ummi. Bukan arti ummi pada asalullah mala yaqra'u wala yaktub. Orang yang tak pandai membaca tulisan, tak pandai menulis, juga tak pandai baca tulisan. Itu asal mana ummi pada lurah. Tapi murak di situ, ummi orang yang tidak punya kitab. Arab tidak punya kitab. Walham menulis apa nak, bijak dah. Menulis, baca tulisan. Tapi mereka tidak punya kitab. Setelah dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letak dia dari rasul kan, ikra'a mula turunlah. Mula turun ayat dah. Tengok tak ada jadi kitab bagaimana kita gambarkan mushaf Al-Quran di hari ini. Waktu sudah susun di masa Abu Bakar. Jadi ke sebuah begitu. Kan? Jadi masa tu dibaca, baca, sahabat dengar, ingat. Lepas tu tulis beberapa gitu, tidak jadi kata sebuah, jadi buku lah kita panggil. Nah, tidak jadi buku, book. Kita panggil book. Nah, dia kata buku. Itu ledah kan? This a book. Nah, kita jadi buku. Book, buku. Belum jadi buku lagi. Tulis yang cara merata-rata batu-batu ke di pertama jadi macam-macam lah tulis gitu. Masa Abu Bakar jadi khalifah lah, baru kumpul buat jadi satu mushaf. Di musuri oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, disetujui oleh Abu Bakar dan juga disetujui oleh si penulis-penulis. Buat jadi satu buku. Karena Umar memang takut kehilangnya orang belakang, nanti hilanglah. Kerana si hafa-hafa sudah ada mati-mati. Apalagi zaman tu berperang, mati. Kalau tak perang pun mati juga ajar kan. Dia bimbang takut orang belakang hilang. Betul sekali. Kita kalau tidak ada kitab ulama, tak ada karangan ulama bagaimana. Kalau ada Quran tu adalah sebuah-sebuah. Tapi kalau tak ada tafsirah, macam mana kita nak pergi? Sebab tu kita jangan bila sebut ulama, kita hormat rahimahumullah. Ma'ana. Dan isu yang berlaku zaman sebelum tidak ada apa, mungkin zaman kemudian yang berlaku, ulama buat perbincangan. Bagaimana? Begitu juga isu-isu berlaku zaman kita tidak pernah berlaku zaman mungkin berlaku. Bagaimana? Ulama berbicara. Itulah apa kita duduk dalam cerah, dalam lampu yang menerangi. Nah, betulah juga dibandingkan para ulama sebagai lampu. Itulah satu bagi syukur nikmat yang terbesar Allah membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca kitab. Walhal dia tak pandai baca tulisan, dia tak pandai menulis dia sendiri, tapi bila Quran turun atas dia dengan Jibril suruh dia baca kata, mula-mula sekali kan, iqra. Ma ana biqari'in. Baca. Baca. Bagaimana kita yang tidak belajar, tidak mengaji, mengisuh, baca. Baca kita, baca.
Nah, maka dia kata, mana ana buqari'in? Apakah yang aku mau baca? Nah, istifham ingkar. Apakah yang aku mau baca? Aku tak pandai baca. Ya, bahawa kau ni dia pegang Nabi SAW. Bagaimana kita ke tubuh kecil gini kalau orang besar pun kewak kita? Tak usah menekat lah sama manusia orang yang beru. Besar, tinggi, kita kecil gini. Dia pegang kita buat gitu. Itu dia bingung. Gitu lah. Rasa sikap lah nak faham. Itu dia parah pun dia pegang kuat. Lepas. Ha, habis. Iqra' ha, cuba baca lagi. Ma'an Nabi Qari. Apa aku nak baca? Ma'an pula kali yang kedua. Ha, cuba gambarkan, cuba gambar. Makna wahyu Allah Ta'ala nak bagi ni. Siapa yang nak menerima wahyu tu kena. Ya habis dulu masih Allah. Maka begitu kita kadang-kadang nak sedar diri. Kalau saya hak gini sama. Saya hak ini kesenangan. Tak pernah bertemu lah dengan kesusahan, kecemasan. Bagaimana cara hidup kita? Allah lupa habis. Lupa habis. Tapi bila kesayangan Allah, dia buat sesuatu di atas kita. Kehilangan barang kau. Kejatuhan kau. Kehilangan kesehatan kau. Menyebab kita cari apa terjadi. Apa terjadi. Dia periksa sini tak bertemu penyakit. Periksa sini tak tahu sebab. Apa ini? Apa ini? Nabi kita tu kembali. Oh, ada ucap. Innalillah. Bahasa kita ni bagi Allah. Adalah dia semati ikut dia. Hanya nak bagi sesuatu. Tapi kalau lagi tak buat yang tu, kita lupa dan lalai lenyap kita. Dia buat. Itu bukan parut pun. Salah habis perasaan. Suruh baca, kita tak pandai nak baca. Itu satu susah. Dia mengadap guru sampai dia geru nak masuk guru. Guru kata baca. Kalau saya kira sama untuk guru. Suruh suruh pun baca. Kita kata pandai baca. Suruh suruh baca. Aku tak boleh baca, nyetepai aku suruh baca. Pergi kalau nak kita lihat tanya, pergi sini panggil dalam tu. Panggil pergi juga. Oh, sama orang. Tak biar dah, dia mahu tahu. Saya dah, apa, takut dia suruh baca. Bukan takut tu, takut dia suruh baca. Aku takut juga. Ha, cuba gambarkan. Tiga kali lepas, ikhrok suruh baca lagi. Nabi dia jawab gitu, selawar rasanya. Ha, baru dia tarik. Mana dia tu nak ajar tahu dah dia tak pandai baca. Supaya tu orang tahu dah murid tak pandai baca. Tapi dia. Ha, dia nak ajar. Tapi dia. Ha, nak uji dia habis kita tu. Tupu hanya kepada itu. Nak ambil tak pandai buat. Tak pandai buat. Habislah kita perasaan. Buat habis dia ajar-ajar. Ajar terima penuh selalu. Tak ada lain lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat selalu. Lima ayat. Allama al-insana ma lam ya'lam. Pergi pula. Berdebar kata kenali kata kata. Paling berkembali ke rumah tu lah suruh isterinya selimut. Ya selimut. Ya dasiruni dasiruni. Nah, isteri yang dengan tenang tak tanya apa-apa terjadi, apa tidak tanya. Ini isteri yang bijak dan tenang, pandai ra'i, dia tahu apa dia, perasaan suami. Tak tanya, hanya selimut dia. Kalau kita ke apa terjadi, itu tak siap juga. Mereka tak tanya, berat-at. Apa jadi, pergi ke mana? Itu, diam tenangnya, ambil selimut. Dengan siapa dia tu, kali tu cakap agak. Kalau dia panggil, perlu. Berapa perlu? Sedap. Masa boleh cakap, suara pun tak getak. Baru dah dia tanya, apa terjadi? Ha, kan cerita dia. Itulah nak ayat menerima wahyu ni begitu berat. Siapa setengah ketika bila wahyu nak turun tu, dia duduk. Tidur dia bangun. Perlu titik. Begitulah kita nak dapat ilmu laduni dari Allah. Ronok dulu kita. Pening berat dulu apa jadi dah tu. Dia periksa tak ada penyakit. Apa tak tahu. Apa tak tahu salah. Apa dia sebab-sebab. Ha, dia nak beri sesuatu. Itulah bandingnya. Ha, dapat kita nak syukur sesuai dengan bulan yang kita berada sekarang. Umpama bulan ini. Nah, jadi
dia dibangkitkan, dibangkitkan dia jadi rasul, lepas tu dia celuru alaikum nah huwallazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum. Ha, jadi panggolah orang Arab. Cuba kita macam mana kalau kata pembesar tempat tu jelah orang Melayu. Masa kena kita. Walau kita tak kenal pun. Tapi berasa kata siapa pembesarnya kaya sekali dari dunia. Orang Melayu. Oh. Kenal tak kenal? Kenal. Kenal bergenda. Kata jawab enggak. Tapi berasa bangga Melayu. Apa orang kata Nabi Melayu. Oh. Saya dengar. Siapa setengah nak mengaku dia, dia Nabi Melayu. Itu Arab patut bangga. Tapi tak juga musuh. Haa, kan? Allah Ta'ala ada sebut. Ba'adhafil ummina rasulam minhum yatlu alaihim ya, ayatihi wa yuzakihi, menyuci, membersih. Ha, walaupun mereka kotor, sekotor-kotornya dulu. Walaupun kata wa inkanu min qablu walham, adalah mereka itu sebelum tu, sebelum dibangkit Rasul memberi ajaran, walha mereka itu sungguhnya lafi dhalalim mubin, dan sesat yang nyata. Kata. Tapi setelah mereka dimenyucikan sebab-sebab, mereka jadi suci, siapa boleh kelah pangkat radiyallahu anhu. Siapa ke hari ini bila kita sebut sahabat kan? Ha, di sunnah apa kita? Ucap taraddi radiyallahu anhum. Radiyallahu anhumah kata gila. Ha, itulah mereka daripada kekotoran suci bersih itu. Maka begitulah kita, walaupun kita melalui kekotoran, tak sunyi lah kita, bukan maksum macam Nabi-Nabi ini, tak sunyi. Tapi harapan kitanya, semoga Allah menyucikan, semoga Allah membersihkan zuhir kita dengan melalui ta'at zuhir, suci pula batin hati kita dengan ikhlas dan lain-lainnya. Baik. Jadi dengan itulah setengah daripadanya, bila kita hati itu suci, dia terima mudah. Ha, dengan sebab air yang jernih begini. Bila air jernih ni, ada air pun kita tengok sebelah sana. Ha, nampak? Jernih dia ni, dia panggil apa sini panggil? Nampak boleh sana. Jernih apa sini panggil? Kalau orang petani, panggil jernih tembus. Terus, terus, temuh. Ha, olah, jauhan, gelah. Tak boleh pergi, tapi kelihatan, temuh ke sana. Temui, ya, kata kedahat. Temui. Itu, ha, ini temuh. Ini sebab hati kita dunia, dia temuh. Dia temuh. Royak hadalat kubur. Orang mati, satu kebun daripada kebun serga dalam kubur. Kita di hati jenis, temuh. Caya dia. Nah, akhirat akan ada balasnya. Temus kerana jenis. Iya. Cuba gelak, cuba keruk. Napa dah tak lagi? Tak napa kerana manaknya kekeruhan dia menaknya tak napa ke sana. Nah, begitulah. Bila hati tidak ada iman juga, cakaplah apa pun yang berwaraik tak percaya. Haa, inilah kelebihan orang. Okay? Muttaqin mu'min alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan mari ya. Bukti saja nak percaya hak nampak di mata saja. Nah, hak dengar di telinga saja, hak dapat sentuh rasa saja, tidak. Hak tu secara mahsus. Ada cara makbul cara kita berfikir. Nah, dengan akal kita tajam boleh tembus fikir. Siapa tidak ada halangnya. Tapi bila ada na'udzubillah min zalik, ada khatam daripada Allah, teri daripada Allah, ada tomok, citakkan cak. Haa, cak uhuh, waktu habislah. Waktu bi'a'ala kulubihim. Nah, sekali saya guna dengan tomok, perkitaan tomok, cak. Kelekat di ketahan. Siapa tak terbit dah ni? Haa, kalau bahasa tak terbit, hancur sekali dengan ketahan. Itu tomok. Begitulah bila hati dia kena tobak, kena teri, na'un billah minzalik. Tak tu biar. Dan juga khatam, kan? Apa dia lagi? Diteri, dicap, supaya botol air.
bila ada tudung dia. Tudung dia puteri kan. Kita buat jin dia tu beda. Ha, lebih. Kita nak tubik dalam. Tak tubik. Kena buka tudung. Ha. Baru tubik kan? Tak tubik. Kita nak buat yang luar pun tak masuk. Kerana tudung tu. Buang tudung dulu. Ha. Nampak tu. Kubur yang lain. Begitulah bila kita ada kupu dalam na'udillah min zalik. Tudung. Tak tubik dah. Nak bubuh imak tak masuk dah. Ha, dia kena puteri. Itulah tempat nikmat yang kita dah cakap. Kita rasa kata inilah nikmat yang tak ternilai, tak terhitung yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Hatta pula Rasul akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, kita dibakit jadi umat dia Allah. InsyaAllah. Ha, itulah kita syukurnya. Maka sesuai dengan tu kita ambil sedikit. Ha, muka timah lagi sikit. Kita ambillah sedikit daripada qasidah Imam Al-Busiri ini. Kerana dia jatuh ke uzuran, katanya setengah dia kena ada penyakit pos, dia panggil penyakit bahasa mati sebelah dia, stroke. Jadi bila dia kena begini, soalan ilham daripada Allah,

mak jangan siapa lagi. Tu nak tupu siapa lagi. Orang yang harap boleh tupu, tak ada buat apa. La hawla wa la quwata illa billah. Sebenarnya sayang Allah SWT, kan? Lalu itulah kita ambil qasidah dia ni. Buat terjemahan. Tapi terjemahan ni, ni ingatlah. Terjemahan ini pada bentuk kaedah ilmu. Sebab tu kalau orang tak belajar kaedah ilmu, susah sikit lah. Mungkin kata terjemah dalam ambil maksud itu dah. Kaedah ilmu apa, cakapan sepatah selimah, apa tengok tu. Tu koyak bawah. Nah, bagi orang yang mengaji di ponok-ponok, bahawa kaedah dia maksud segala ilmu di situ dalam terjemah. Baiklah, walau bagaimanapun kita ambil sedikit dia sebagai sambungan di atas dulu. Jadi ulama membahagikan baik, dia panggil baik, sebagai syair dia panggil satu baik, istilah begitu. Pasal kita ambil mudarat sebaik sebarilah. Semua tu kira-kira qasidah ini mempunyai atas sedikit khilaf perselisihan, tetapi bilang berapa semua. Kalau turut di sini, kita sampai 162 baik. Tapi yang di akhir ni, dia bincang ulama' ni ada tambahan orang lain. Nah, jadi dalam 7 baik ni, ulama' membagi kepada pasal-pasal sampai kepada 7 pasal. Pasal yang pertama ini, beberapa baik, beberapa bagi syair di awal ini, iaitu berkaitan dengan hubb, mahabbah. Sahabat-sahabat, al-fasl al-awwal, pasal yang pertama pada menyatakan fi hubbi, pada kasih cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pasal yang kedua, fit-tahzir min hawan nafs, pada menyatakan menakuti akan seseorang dari hawa nafsunya. Kerana musuh yang paling ketat sekali siapa? Bukan jin musuh kita, jin hantu. Kita panggil hantu tak? Hantu eh? Jin hantu bukan musuh, kita bukan seteru. Manusia bukan musuh seteru. Yang musuh seteru Allah Ta'ala sebut siapa? Pak seteru sungguh siapa? Hatu bukan? Manusia bukan? Pada umum, siapa asal seteru kita? Apa dia? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan tu adu sungguhnya. Lepas dia anak cucu iblis, kan? Walaupun atas kata tengah dia tu bapak, ada yang kata dia tu daripada anak cucu aljan. Atas khilaf ulama pula situ, kita ambillah satu kaum. Nah, syaitan ialah anak cucu iblis. Mereka itulah berdakwah, merantau-rantau cari pengaruh. Maka ada jin terima cara dia, jadi jinnya kubuk. Ada pula manusia terima, itu asalnya dia lah. Ada orang mubinnya. Lepas tu Allah Ta'ala guna hebat lagi pada syaitan. Apa hebat pada syaitan lagi? Syaitan tu ada orang disifat dengan mubin. Ada sebut ada adu juga. Dia panggil idafat sifat pada musuh boleh. A'da aduwika, ay aduhu kal a'da, seteru engkau yang paling ketat sekali. Siapa? Nafsu kallati fi sadrika. Nafsu kita sendiri yang terletak di dalam dada kita. Satu riwayat, bainan jambaik antara dua lambung. Ini nafsahkan. Dan dalam ayat apa sebut? Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Allah Ta'ala cerita atas kaum jumhur, kata setengah perkata Zulaikha, atas filah ulama tafsir, kata Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi.

0: si, dan tidak aku boleh melepah sama sekali akan diri aku. Murahnya macam ni. Nak lepas aku mana? Ya, dada-dada. Kalau dengan isteri boleh bercerai. Nah, isteri tak senang dengan suami minta cerai. Suami tak senang cerai. Tapi dengan nafsu kita nak cerai. Macam mana? Tolak 1,000 pun tak jatuh. Itu. Aku tolak mu. Kata-kata kita marah. Tak, ibu. Kita lah punya pasal pula sakit. Ini nak lari macam mana? Tu ma'u bari'u nafsi. Sebab apa? Amai dengan ilah. Innan nafsa adalah jenis. Sesungguhnya jenis nafsu itulah ammaratun bisu. Kemudian amma tak kata la amiratun yang suruh. Biasa bunyi. Ammaratun. Orang sirak balau. Sangat menyuruhkan kita tuan punya dengan kejahatan. Illa alhamdulillah Allah Ta'ala mengkecuali jenis. Illa ma amara Rabbi. Illa ma rahimah Rabbi. Malaikat barang. Sehingga tak percaya ke mana-mana. Malaikat mereka yang memberi rahmat. Yang kesia belah. Yang sayangkannya oleh Tuhan. Oh ni Allah Ta'ala jaga. Nah inilah. Sebab kita kena kenal diri tu. Ya dia kenal dia kan lah. Dia tu. Yang ni. Yang tak apa. Dia itu. Atau gitu. Yang ini. Ini lah aku. Ini rasa Allah. Itu perlu kita ingat. Lalu tu dia mula. Rasa ni. Dalam pasal pertama. Masalah kasih cinta. Terlalu dia kasih cinta ke Rasul tu. Sallallahu alaihi wasallam dalam bait-bait yang telah lepas. Siapa tak boleh sembuh. Supaya kita. Dia kita renu. Kita duduk Kuala Lumpur. Dia di Sabah, Sarawak. Di sana. Kita bertugas kerja di Sabah, Sarawak. Kadang-kadang musim raya tak kena balik kampung. Paling serenak sekali balik kampung kan. Jam tengah jalan balik lagi. Nah, balik ke Kuantan dan sebagainya. Jam tengah jalan 20 jam. Balik pakai pempos. Balik kampung serenak. Tiba-tiba tak dibenar balik. Macam mana kita? Tahun ini tak benar balik. Orang nak balik kampung tak benar. Cuti-cuti pun tak benar balik. Ha, macam mana kita? Takkan rindu? Allah amat rindu sekali. Bila rindu tersebut kapot amalin amata mengali. Apa itu? Ada apa? Susu. Apa amata? Ada apa? Nak susu macam mana? Nak sembunyi macam mana? Buat apa bila sebut kapot amata mengali? Sebut kampung tak amata mengali. Apalagi sebut anak amata mengali. Sebut isteri mengali kau kuat. Masya Allah. Kan nak kata tidak macam mana? Ini maksud dalam syair dia kata ni. Dia tu terlalu dia rindu. Siapa kalau sebut kampung Madinah. Siapa capa darah. Amin tazakuri. Jiranin bizi salamin. Dan berapa baik lepas tu. Itu dia. Nah, kalau kita lah sebut kampung tu. Mengali air mata. Tak tersobat-sobat lagi. Tak tertahan lagi. Mari di belakang ni. Mula dia tanya. Cuba nak ingkar. Ingkar. Tidak. Mari di sini kata anak. Pakari patung ti ruhubban ba'dama syahidat bihi alaika undulul dam'i wassaqami. Ini sambungan baik ketujuh kan. Apabila tetap, ini kalau mengaji kaedah, syarat pada po, pada pakai pa, jawab syarat mazhab, kita kena guna kaedah. Lalu terkini dalam terjemahan, serta dengan tafsiran, apabila tetap antah engkau oleh dalil yang menunjukkan atas demikian itu kasih cinta yang sangat itu, pakai patung kiru huban. Maka bagaimanakah engkau hendak ingkarkan akan kasih cinta engkau kepadanya? Nanti dia tidak macam mana, tidak mana. Bagaimana akan nak ingkar? Yakni tidak boleh engkau hendak ingkar ke demikian. Itu isyarat apa pula tu? Kalau yang mengaji keadaan, dia panggil istifham ingkari dengan makna nafi. Bagaimana? Dengan makna la tumkiru. Cuba ayat. Allah Ta'ala kata-kata. Bagaimana kutum? Bagaimana kutum? Apa dia? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Tu ya kaifa istifham inkari. Allah Ta'ala kata kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kufur, bagaimana kamu ingkar bagi bohong Tuhan, sedangkan kamu dulu tu mati. Ini dulu mu dulu tak ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, belum kita dijadikan berjasad bertubuh gini, kita dulu keadaan apa? Mani. Tak keadaan mani tu mai. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Ha, tengah tafsir, aku mengeluarkan yang hidup. Ini kita manusia, keluar dari yang mati. Air mani. Kalau binatang, umpama binatang yang bersayap, ayam dan sebagainya. Ha, aku mengeluarkan akan yang hidup, ayam. Daripada yang mati, telur. Nah, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Aku mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Lepas tu bila kita hidup gini, ada kita punya apa di kita? Allah punya apa sedia kepada kita? Air mani. Baina sulbi wa tara'ik. Kita yang lelaki, Allah sifatkan di tulang belakang. Sulbi. Bagi perempuan, tara'ib. Air mani sifat di situ. Daripada air mani yang mati, keluar jadi manusia yang hidup. Daripada telur, tetah jadi anak. Awatu kerijal mayyita minal hayy. Tetapi Hasan Basri radhiyallahu anhu dia tafsir turijul apa dia wa tukhrijul hayya ayil mu'min minal mayyiti ay minal kafir. Seperti Allah meruahkan yang mukmin merupakan yang hidup daripada yang mati, daripada yang kufur. Seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim, tapi bapa ibu dia kufur. Nah, Allah mengeluarkan yang mukmin dari yang kubur dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Nabi Nuh alaihissalam, anak dia empat, seorang daripadanya kubur, sedangkan ayahnya nabi lagi rasul. Jadi anak kubur atau mengeluar daripada yang mukmin, keluarkan yang mukmin daripada yang kubur, mengeluarkan yang kubur dari yang mukmin. Ini kuasanya engkau. Ya dah. Tu panggil kaifa istifham. Bagaimana? Sedangkan kamu dulu yang mati. Patu fa ahyaakum. Allah menghidupkan kamu, mengeluarkan kamu daripada air mani hidup biasa begini. Tsumma yuhyikum. Kamu dia memati pula ke kamu. Kamu hidup balik. Bagaimana? Dia tanya. Adakah patut kamu nak ikat? Tidak, ambil akal yang warah. Tidaklah, saya percaya, kami percaya. Tapi kalau hak digelak mata hati, ya. Ini, kaifa tunkiru hubban. Maka bagaimana kau hendak ingkarkan akan kasih cinta kau kepadanya, kepada Nabi SAW, yakni tidak boleh kau hendak ingkarkan demikian itu kasih. Dan ingkar tak boleh. Kemudian daripada bahawa menyaksi dengannya, artinya dengan kasih cinta itu, menyaksi atas kau sendiri, menyaksi oleh segala yang ada daripada air mata yang mengalirnya. Itu tujuh tu dah ada arti semua tu. Kalau tengok lapar tu, alaika udulu, isyarat pada fa'in bagi syahidat, oleh. Bagaimana nak akal? Sedang serta menyaksi atas akal oleh udulu, oleh segala yang ada. Isyarat pada udul tu jamak pada adilun. Udul. Nah, oleh segala yang ada. Apa yang ada? ad-dam'i was-saqami, daripada air mata yang mengalir. Syarat pada idafa' lil bayan. Karena kia adik ni siapa? Air mata. Air mata mengalir tu adik sekali saksi mu. Jadi, sebab kita bila kita rindu ingat kepada saudara kita, keluarga kita, balik ingat ke kapu kita, air mata mengalir. Pakawan tanya, apa tu kamu? Apa dia ingat apa? Tak. Ingat kapu ke? Tak. Ingat ahli rumah? Tak rana ni air mata habis sekali dah saksi. Tak ada mana pakai saksi lah. Air mata muslim yang paling adil menunjuk kata sangat kasih kita. Tak tu saya tak tu. Tak apa dengan tisu. Tak. Merah. Mana dalik tu air mata mu. Mana jadi saksi yang kena adil. Air mata mu adil sendiri. Tu baik kepada mu. Tak ada bibu bawang. Tu baik kepada mu. Lain kepada mu bawang. Ha. Hebat nak cakap apa dia ni. Anda yang nak jadi al-sya'an. Bukan senang. Senang tu lah. Kata ikut rasa tak payah lah. Tu nak jadi ke ilmu. Nah. Bagaimana? Atau nak ikat? Sedangkan. Kamu dia pada bahawa nyata. Kamu dia daripada bahawa menyaksi. Atau jumlah kita ada arti semua tu. Isyarat pada ba'dama ma'apa itu. Itu ma'amas dari ia. Bak jumlah kamu dia daripada bahawa. Mana ma'amas dari ia. Bukan ma'amasud. Bukan ma'anafi. Tapi dia kata. Dalam pengajian ni kalau orang yang ahli ilmu kan. Baca kita dia boleh masuk dengan nahu. Dengan syarat. Dengan balaghah. Dengan luah. Nah, itu dia. Kena yang kata, inilah syuara terkenal Imam Al-Busiri ni. Dengan alimnya dia, astatawufnya dia, makrifat dia tu tinggi. Dari segi kaedah balawah, tengok dia nak guna bahasa dia guna tu. Kerana tu, tak ilham dari Allah mana boleh tu. Supaya nyanyi lagu, kata-kata lagu, kalau isi kandungnya dia tu. Kan jadi ilmu orang dengar tu mengali air mata. Dengar jadi sedih kan agak panas. Agak pula hati dia bersih. Dan dia kata dia nasihat. Dia ada lagu kita dengar. Allah sedih sebab lah kasihan. Itu tu penyanyi lagu tu. Tu kebagikan besar tu. Syuara. Kan dalam Quran sebut surah. Syuara. Tukan-tukan nyanyi. Tu. Tu kesyaan dia boleh berdakwah melalui itu kan. Kan kita tak suka dengan nyanyi-nyanyi. Suka tak? Bada sumak tepang telinga orang muda tu. Ini apa tu? Tak ada kan? Suka dengan Hindustan lah. Lagu masalah lah. Kalau dia tak erti pun sanggup gini. Tak erti pun sanggup. Jadi orang panggil kemesraan. Apalagi faham. Apalagi pula berjeliru. Bukan kita saja. Allah Masya Allah. Dan duduk tak boleh. Terinu-rinu nak dengar. Ini syair dia. Kerana keikhlasan dia. Dia kuno ilmu ke main dia. Pakai kaifa boleh mengaji kaifa apa. Tungkiru hubban. Bila tungkiru. Ba'dama syahidat. Kemudian daripada bahwa. Syahidat bihi alaika. Kemudian daripada bahawa menyaksi dengannya bihi daripada hubb. Bihi aibil hubb. Arti dengan kasih cinta. Syahidat alaika. Bukan syahidat laka. Menyaksi bagi itu, menyaksi balik tolong. Menyaksi alai ini menyaksi balik lawan. Kalau mau kata tidak, tidak. Matamu sendiri menyaksi atas kau. Nanti apa kalau kita nak saksi ke? Masalah si Umar dengan si Zaid dia ada beguan buat tu. Maka manggil orang yang ketiga si Umar dengan si Zaid beguan merebut sesuatu. Ini yang kata hak dia, yang nu kata hak dia rebut dia berebut ngadak ke hakim. Maka nak buat memutus oleh tu hakim tu kena pakai apa? Pakai saksi. Maka saksi bukan sebagai orang saksi. Kena cukup syarat adilnya dan banyak lagi. Bila saksi itu menyaksi. Maka saksi yang tengok siapa? Khalid. Antara Zaid dengan Umar itu berbuang. Khalid jadi saksi dan katalah nak dua-dua. Masalah dua. Maka saksi ini adil. Maka saksi kata nak Khalid kata yang betul ialah si Umar. Orang panggil saksi bagi si Umar. Bila saksi betul Umar, bermakna Khalid juga saksi atas si Zaid. Dia panggil. Bila kata Umar betul, dia panggil saksi bagi Umar. Zaid yang salah, berarti saksi atas. Ha, sebab tu kalau kita mengaji fiqh, kita sebagai anak cucu, bila ibu bapa kita duduk bergaduh, duduk bergurau dengan orang lain, kita nak pergi jadi saksi bagi, syarat tak boleh terima. Kalau saksi atas, syarat terima boleh. Anak sendiri jadi saksi atas ayah dia, orang boleh terima. Kalau anak jadi saksi bagi, tak boleh terima, dah ayah dia nak masuk di mana. Ini halus agama mengajarkan kita. Ada tempat nak lupi, saksi bagi, saksi atas. Begitulah kita sebagai ayah, anak kita ada berdua, kita ayah yang jadi saksi. Tak terima, saksi bagi, tak boleh terima. Kalau saksi atas boleh, ayah dia sendiri lagi mengatakan anak dia tak betul. Oh, boleh terima. Masya Allah, adilnya agama ni kan. Supaya tidak ada tuduhan. Nah, maka dia panggil syahidat alaih. Mana air matamu yang mengalir ni, ibaratkan udul. Adil jamaknya. Air matamu yang paling adil, air matamu menyaksi atasmu, katamu ni kasih. Walaupun nak kata tak pun tak boleh. Haa, tu. Wassakami dan sakit. Atas pada jamak ni. Sakit mu tu, tapa pucat, kurus, makan tak turun. Makan tak turun. Tak itu. Sini panggil apa? Makan, makan apa? Tak turun. Tak lalu. Ha, yang lalu dia turun dah. Dah dia turun, ya lalu. Lalu tak? Lalu kot meri kan? Muka makan di mulut. Mamuh di sini dengan gigi dah buat. Mamuh untuk melumatkan makanan. Telan. Ha, telan lalu kot anak. Lalu. Lalu kot meri. Pas lalu, lalu holok naik, holok turun. Tu, makan tak turun. Makan tak lalu. Sebab apa? Sebab rindu. Telan tak turun. Kaca-kaca telan, oh tu baik. Haa, tu kan. Lepas tangan tu, tu balak lah dia tu. Lalu timbulnya sakit. Ha, air mata mengalir satu dalih saksi. Sakit pula nampak kurus. Ni pucat tu dalih besar katamu ni. Rindu sangat. Haa, tengok. Jadi guna bahasa. Begitulah kita kalau hati sungguh rindu ke Rasulullah SAW. Bila dia sebut nama macam mana kita? Ada yang mengalir air mata. Apalagi dia ayat sejarah Rasulullah SAW.
1: Awas Hajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่ง One Transport มีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
7: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
6: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
8: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: Makci, makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tasnai Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je. Mari jumpa dengar DJ Karabu dan nak-nak malam dalam orang syangnya Music Plus dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam dan dalam Tasnai 95 ni dan peminat semua tercela mari jumpa dengar Karabu nak-nak malam dan peminat mari sapa mari kosi dan mari royak mari sapa berita sapa kesehatan tubuh badan dan patu nayo bai ho kajo eh dan hari ni Karabu ada cara-cara kita gapo kesehatan dan kesehatan ho kita dan peminat deh dalam masa sisi yang kedua dan mari cara-cara ho kesehatan tubuh badan kita dan peminat ada gapo hari ni mari kongsi pada peminat dan nanti dengar dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau anasi dulu lepas tu klik mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

sisi yang ketiga sisi antara kerhot rancangnya music plus dah pun nak jaga-jaga apa sak pom dah sak pom boy wak wi kita tu wak kita tu luruh banyak dah semua gedok dah hari ni ada cara-cara ni atau kita mai hubung cara-cara hok kam nek nam dalam hok apa kan sak pom dah yang pertama kita mai selalu dah pun nak yang pertama ni kita sak pom dah pasuh palo boy tisut one when one sahagi hari ni pasuh palo esok dok deh jangan do pasuh palo sok mo deh peminat jangan do sak pom sok mo nak nak hari deh peminat dia kata yok when ok kam langkai tuk wan haji ngo apa tubik belo deh patu yang kedua ni untuk okay, ho, apa kulit palo ni apa minyak deh. Samrap konti minang si sak man mak deh. Boleh lah, nono basuh palo sak pom nak hari boleh deh pemina. Tapi jangan dok basuh palo sahi lebih pada sekali deh. Ha, mai kuat sak pom mak kuat. Walak, walak kerang deh. Sekali sahi jangan dok banyak ada tu. Dah dua kali dua kali sahi tu nah tu dia patu dia kata mai kuan sak pom due nam ron jangan duk basuh palu dengan air panah pio nak basuh dengan air panah dah pemina deh basuh dengan air panah patu dengan air swiss weh deh no what we kapo palu kita kulit palu kita tu kering dah pemina. Patu yang keapa lepas ada kita sak pom lepas ada kita basuh palo tu kita jangan duk lupa deh bambrung urat rambut kita deh ambil minyak-minyak rambut deh ho mari apa lomo-lomo di rambut kita deh wak wi rambut kita tu yo yo suka pap di deh pemina. Patu yang kelima tu jangan duk apa bukan jangan deh pilih pakai ya sak pom ho tak ada san sulfate deh san ho duk dale ya sak pom macam ni tu nah you know what we rambut kita tu tak molek pak do juga deh peminat deh ni cara-cara kam nek nam deh ho kan sak pom deh peminat hari ni ko si cara-cara sak pom boy ทำให้ผมร่วงจริงหรือไม่deh wak wi rambut kita tu luruh sungguh gedok dah biar kita pasuh palo sok mo nak nak lagi sekali dua tiga kali tu nah tu dia tengok masa dah tu masa ho orang canggih music plus sudah habis dah deh silap salah gapo malam ni perkara pun po minta maaf peminat semua deh hok duk dengar patu mari dengar nak nak malam dalam masa buku sebelah siapa buku 12 malam deh dalam Glomek FM 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24 je atau so water jalah deh patu kada pun minta hundur dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini saya jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku Satu Malam di Gelombang FM 75 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar juga teh 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malam ini duduk dengan DJ Moni lah, jumpa-jumpa teh anasik sedap lah. Bila pemirsa nak dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kau sama lako sarak naru ke apa itu kosi-kosi kau nak malam-malam ni. Tapi DJ Moni jumpa-jumpa tak nasi tak satu mari lah ngangau malam nyanyi ke pemirsa. Yo masa ni biar bawa kereta bawa mutu minta wis selamat lah kau bawa jangan duduk sini sangat weh bahaya juga kita kena ingat bawa kereta bawa mutu kena kaurup kot jaracon kalau mengatuk tak so kacau lah bahaya pemirsa kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah jangan duduk kacau duduk mengatuk duduk bawa mutu bawa kereta tak leh takut bago apa itu susah kita kena jaga juga bawa kereta bawa mutu lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga weh jangan lepas sakit rumah nak buat kerja nak mengaji nak buat apa payah kita kena jaga-jaga kesihatan belaka insyaAllah kita selamat insyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni mari tegur menegahi dulu lah setelah lagi sisi yang kedua banyak nak kongsi kapan minat gitu kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang kedua pemenang nak mari posi-posi, cawa-cawa, tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh pada kita, jangan tidur tengah malam sangat pemenang. Kalau kita tidur tengah malam sangat tu, nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur dengan malam, tidur sokmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur dengan malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, dia nak sabit tempat tidur jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nerah mano, ataupun kita make air kopi-kopi, air teh, jadi tidur waktu tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah cerah lah gitu. Ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya mana kalau kita tidur tengah malam apa mana? Ya gitu. Dia adalah nak ukam Masya Allah, nak walah mana tak sewi kita tidur tengah malam apa mana? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita wak-wak lah cerah tak sewak lah malam. Terotak kalau dalam bilik tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Waktu kita tak menera. Betul. Tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Tak lah juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya, gitu kita kena jaga juga. Penting sekali pemenang. Dia cuma dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, kita kena jaga weh. Jangan ngoh malas sangat. Hope you tak tidur lagi masa ni. Masuk-masuk tidur boleh lah pemenang. Dia cuma dikongsi lah ke pemenang goyak-goyak. Takut kasih kepada peminat lah goyak-goyak, kiring-kiring, jangan tidur dengan malas sangat. Ya, gitu. Jaga-jaga kesihatan belakang. Ini Lica menikosi sisi yang kedua. Kita mari jumpa setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masalah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali, Pemnak. Kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja, masa nak kelip dumuh. Tak boleh, kita kena bagi-bagi masa, kita kena cara lah. Lah mana, ya, kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat wisudah dulu. Cara-cara hak kerja payah tu kita buat si pestiak gapo itu deh. Kita kena buat wi kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pelong nah. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pelong nah gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak wi masa pun tak ada juga nyanyo ke anak cucu kita duk nanti kita mano hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena wi masa ke dia juga. Dah penting sekali juga memang nak weh dah, kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah memang nak kerja pun nak make duit mana lah. Kita kena kerja, masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah gitu. InsyaAllah kita buat we sama, InsyaAllah kita duduk sini berjaya lah gitu. Ya gitu hak dijemur dikosi dengan rancangan malam ni, dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, tengok kau malam semua mengatup menguak lagi tu. Terima kasihlah pemirsa semua untuk dengar di jamu ni tiap-tiap malam weh. Malam Senin sampai malam Ahad tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyaklah gitu di jamu ni, ada berita ataupun kitlap-kitlap nak kosi ke pemirsa semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemirsa. Ya, gitu kita we pemirsa semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan belaka. Ada kabar salah sikit banyak di jam ni minta maaf belaka. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: mahjura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Ghafura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: مَصِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: suburan.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: makbula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: basura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang,

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adalla

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.
0: وَهُوَ الَّذِي

Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabiran.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal."
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: salama.
1: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
0: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
1: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
0: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

0: land.
1: Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa idza dzukira Allahu wahdahu

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, "Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan."

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong. وَاتَّبِعُوا

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh.

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

nyala pun ditiup. Maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, sangkakala itu. Maka seketika itu, mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah.

0: dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang yang kafir dikirim.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
2: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
2: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu 'ala nafsihi basirah.
2: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
2: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
2: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
2: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
2: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqi.
2: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
2: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
2: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzin al-masaq.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
2: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
2: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
2: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
2: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
2: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
2: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
2: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
3: Anda sedang mendengar Sawatoh Zala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapa.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama

وفقنا لفتح كتابه القرآن العظيم.

tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, menderita, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ayat yang ke-13 dan 14.

وبشر المؤمنين.

الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah daripada akhir surah As-Saff ayat 13 dan 14 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Saat ini kita dengar dah Tok Imin baca dalam semaya saat ini pada ayat 13. Alhamdulillah, kita tadabbur sekali lagi pula insyaAllah. Dan inilah surah As-Saff sebagai

inilah Allah Ta'ala hajar cara kerja orang Islam. Tuhan kasih kerja bersama ada rabbuk, rabbiyab, witnai. Bensin diaukan, tidak jadi banyak kumpulan pelat-pelat. Nah, Allah Ta'ala suka pada orang yang berperai pada jalan Allah, hal keadaan bersah malak. Tidak jadi kucak-kacik di bawah perintah ketua, secara setia kepada ketua, itu dikatakan safan. Seolah-olahnya mereka itu satu binaan yang tersusun apa. Inilah perai dalam Islam dah. Perai dalam Islam bukan perai dengan pedas saja dak. Perai dengan ilmu lah ni, kita tak perai ilmu, tapi kena ilmu yang tersusun malak. Mesti kena ada laksud yang malak. Mesti ada tujuan yang malak. Mesti ada acan yang pahal ilmu mengajar. Jadi bayanum mubin, al-balaghul mubin kepada anak murid, bukan ngajar tak erti apa tu dak. Supaya anak murid duduk lesah tu makna teratur malak. Itu yuqatiluna fi sabilihi dalam bentuk bukan apa perangai senjata. Boleh juga nah. Perang ni ada banyak bentuk. Perang otak. Nah, perang mentalnya. Nah. Ghazu saqafi, al-ghazu saqafi la ni berat. Perang otak menyebabkan manusia tinggal Quran, belajar segala ilmu lain pada Quran tu jadi bijak, membuka ilmu Quran. Ilmu Quran tak ada baca menyebabkan dia jadi orang bodoh. Orang tak belajar Quran walau boleh berapa profesor pun dia bodoh. Ingat malah nah. Menjadi cerak, menjadi tak sincai, wicat mak. Siapa ngaji banyak ilmu bukan Quran, maka dia setara mana banyak kau banyak kau bodoh, kau banyak kau bodoh. Nah, Quran saya ilmu yang menjadi manusia cerdik, nampak dunia reti dan nampak akhirat, takluk malak nampak akhirat. Reti dunia, reti akhirat, orang belajar Quran sahaja. Lain pada belajar Quran, bukan orang yang reti dunia, reti akhirat dah. Kalaupun dia reti dunia secara zahir, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, ya dia. Mana kata dunia ni mi ada leklap ti. Camai kon ru, kon mai ru, no cak kon ti belajar Al-Quran tahunan. Jarurian Al-Quran haqiqatad dunya wa laysa zahiran min al-hayatid dunya. Ha zahiran min al-hayatid dunya tu orang ngaji dunia. Dia tahu pun-pun hak dunia. Long look mai dai, pra long look kau mai rurian. Tua dunia ialah Allah. Sebab itulah dengarlah ajaran Allah raya ha dunia dia. Dengan secara long look dunia dia ni gapa dia. Mata'ud dunia tu qalil. Hak tu reti lah tu. Reti dunia ni sikit. Dunia ni ada sikit bagi orang reti dunia.

Azab bin alim sekali. Allah Ta'ala nak tunjuk pen turakit ti tamhai rau plot pai jak azab Allah ti orang mak azab Allah. Nilai turakit ti tu kontang turakit. Macai turakit kap ngentang yang dia kap yang unduai. Iaitu gapa dia turakit hak lepas dah selamat pada dunia azab azabnya pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Patu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu adalah turakit dunia. Tujahidun ni mana jihad. Jihad termasuknya perang sungguh, termasuknya kerja-kerja bidang-bidang jihad, bidang pelajaran, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan lain-lain bidang lagi mesti kena jihad. Kena sungguh kau teng doi cincang cincai. Cuma ni jihad. Nah, jihad ta'lim, jihad iktisad dan jihad perang pun. Zaman Nabi penuh dengan jihad perang sebab apa? Sebab juna kan rek nak funing banyak yang kata kepala demo tak sewi funaik lagi. Islam zaman learning kena jihad dalam bentuk ilmu. Ngajar Quran orang tahu ni jihad. Nah, al-jihadul akbar ialah menyampaikan Quran kepada manusia. InsyaAllah ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khairun tu gapa ti rupa khairun tu? Yaghfir lakum dunubakum. Allah ampun bagi kamu akan dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah asukmu ke dalam syurga yang di bawahnya sungai-sungai berlari.

yang gapa dia dalam syurga Aden ni syurga tinggi, tempat tinggi. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang sangat besar. Inilah pun daripada tijaratan tunjikum min azabin alim ni ialah al fawzul azim. Ni buah daripada tijaratan tunjikum min azabin alim. Nah, hak tu hak umum, tiap-tiap orang boleh berlaku hak tu. Lepas tu yang kedua, wa ukhra, dan satu perkara lagi, yang kamu tu tuhibbuna, yang kamu kasih dunno, gapo kita naknya, hak kata ukhra tu ialah nasrun minallahi wa fathun qarib, ialah pertolongan dari Allah menyebabkan berjayanya mengalahkan musuh-musuh Allah daripada jin dan manusia yang dekat. Fathun Qarib, Fathun Qarib ini dunia, semua bagi hak bolehlah dunia panggil Fathun Qarib belaka. Wa basyiril mu'minin, bukan negeri Fathun Qarib, bukan negeri seperti mana Nabi jaya buka Madinah, jaya buka Mekah. Nah, dan para sahabat jaya buka Palestin zaman apa? Zaman Abu Bakar mula, dah sikit zaman Umar nampak cerak buka Palestin di bawah Kristian masa tu. Stand jak daripada tu apa dia Palestin duduk di bawah kuasa orang Islam. La ilaha illallah. Ya, wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira pada orang mu'minin. Hai kau di kat mu'minin. Mu'minin ini iaitu mu'minin yang bertijarah dengan tijarah tunjikum min adabin alim. Mu'min yakni. Nah, ya ayuhalladzina amanu, hei orang berimek. Allah panggil fu'ita belakang ni. Bawa orang panggil ya ayuhalladzina amanu. Kena wibasalah tu nah. Jangan duduk dia. Nah, itu orang tak respon dengan Quran. Orang tu bukan tadabbur Quran. Orang tadabbur Quran sebut atas ya ayyuhallazina amanu. Ah, Tuhan panggil aku pula dah. Sudah, tu orang panggil orang yang hidup dengan Quran. Respon dengan Quran. Top tu kap Quran yang di Masya-Allah. Kunu ansarallah. Ni Allah Ta'ala panggil orang beriman supaya jadi. Jadi olehmu akan pembantu-pembantu Allah. Masya Allah. So jadi pembantu Allah. Ansar ni jamak pada Nasir. Nasir jamak dia Ansar. Penyokong-penyokong Allah. Pembela-pembela Allah. Oh Allah hai kiakap. Bau kongtan cing-cing. Cincin ke Allah mai campen lah. Pai cuai praong mai campen. Praong ala kulli syai'in qadir. Dau tangkan kon pai cuai ik lah. Mai campen. Ani ke Allah hai kiat kap bau kong praong. Nah, ti cai ciwit bab tunjikum min azabin alim. Dia kata, jadilah pembantu Allah. Padahal Allah pajak pada batu kita. Dok. Tapi satu kemuliaan. Hai kiat. Gap, gap pada. Kuam usaha kong. Bahu kong praung. Ya hai kiat. Ansarullah. Nah. Banyak lagi ayat. Kul in kuntum. Gap pada. Intansurullaha. Yang surkum, jika Allah, jika kamu tolong Allah, Allah Ta'ala tolongmu. Tengok, tansurullah. Kapa tansurullah? Tansur din Allah. Allah tak ada berhajat. Ansarullah, ansaru dinillah atau sungguh. Nah,
Allah buat rabak belah tu. Padahal dia tak ada berhajat kepada hamba dia. Mari duk tolongkan agama dia pun tak tolong. Tak perlu pun Allah Ta'ala kuasa mengakak agama dia dengan tak ada pertolongnya hamba. Tapi Allah Ta'ala tam rabak. Wijadi hamba dia miokat macuai sasana ke Allah. Ning rabak ni rabak ti mikir ti sud. Nah, ทั้งที่ Allah ไม่ จําเป็น จะ ไป ช่วย ของ พระ องค์ พระ องค์ มี ความ สามารถ มาก แล้ว tapi Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah jadi olehmu akan pembantu Allah kita akan semak belakana tukun tang pen ansarullah ni dai mainan rau mai satta ka ayat 14 surah as-saff Kalau mai semak pen ansarullah mana kata kita tak jaya beriman dengan ayat yang ke-14 dalam surah tu as-saf pancam hai wai nak hai dina Allah Taala riak rong ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah ni orang beriman orang umat Muhammad lah ni Nah umat Nabi Muhammad nah semua hai orang sebut atau ya ayyuhallazina amanu 90 kali dalam Quran lebih kurang adalah ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam timi kuam satta ta Allah nak malakna umat Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul duduk di bawah panggil ya ayyuhallazina amanu nida'ur rahman li ahlil iman ya panggil ar-rahman bagi orang yang beriman ahlil iman hadza nida'ur rahman li ahlil iman atau li ahlil quran boleh Maka yajibu ala ahli al-iman an yastajibu da'wata ar-rahman wajib kata orang beriman supaya dia menyahuti akan panggilan orang beriman panggilan tua nah apa dia panggilan Tuhan ar-rahman InsyaAllah buat itu apa kat semak belaka jangan pia mai semak pen ansar Allah na tang tukun buat can ansar Allah kap insyaAllah tukun bila dengar ayat ni tang top kan tang top pada panggil Allah na mo neng mo song mo sam mo si mo ha mo hok menangkan mula jadi ansar Allah tolong Tolong mariba, tolong gotu, tolong goni, hak ujari maju agama Allah. Kak tolong belakang, ha? Jangan duduk jadi kelepuk, tak tahu apa, bodoh. Orang panggil kena jek di syaitan, puak bat tu tu puak kena jek di syaitan. Orang kena jek di syaitan tak ada hadiah ansarullah. Dia kena duduk dengan Allah, baru cergah. Duk dengan Quran, duk dengan azkar dan bau yahmal. Itu cergah. InsyaAllah dah. Hari ini kita susahkan ini dulu. Dengar panggilan Allah. Esok kita sambung lah. Nak cara panggilan Allah. Hari ini beriman pada ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi olehmu akan pembantu-pembantu Allah. Alhamdulillah rawrab kiat macam Allah dapat penghormatan dari Allah boleh jadi ada satu tamneng nyamo tamneng kepada tamne ansarullah tamneng timi kiat ti sudlai jubab aktif nekan tam pe Allah tu ja ikut bak gapo bak ekonomi bakkan riankan ru bak gapa semua tuk dan rau tang pen junai neuna ne thana pen ansarullah rau semak lah ni wan ni rau semak lah yang rai yang mai semak semak lei wa pen ansarullah insyaallah dah
ทุกคนต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันซอรุลลอฮ์กลับบ้านก็เหมือนกันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้อัลอิสลามส่งไปวันนี้ส่งไปคลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอันซอรุลลอฮ์ให้ได้ada rumah-rumah pun semua anak pakai jadi ansarullah belakangan ada rumah dengar bingajar rumah pakai jadi ansarullah insyaAllah dah dah jadi situ mana kata kita tak jadi sekayak dah lah ni kita pentahan ke Allah pengkonti bangkan sasana ke Allah pokpong sasana ke Allah atau ansarullah insyaAllah dah peragi peragana lelaki dan perempuan Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum.

tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, cemas. Celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, hadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasih sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala ayat akhir bagi surah As-Saff, Mushaf Osmani muka 552 insyaAllah ta'ala ya.

الحمد لله. Satu ayat akhir bagi surah As-Saffi dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu, ilaihin nushur. Dialah Allah yang sangat sayang, kesian kepada kita. Dia cerita perkara-perkara yang wajib kita kena ketik. Dia suruh berapa-berapa perkara yang wajib kita kena ikut.

Hamba dia, masya Allah, dalam Quran ni temu banyak. Ya ayyuhallazina amanu sapa 90 kali na. La ilaha illallah, amantu biki Allah.

an nakuna min ansarik ya Allah. Minta Tuhan tolong kita, minta Tuhan beri taufik kepada kita supaya kita semua jadi ansarullah, pembantu Allah. Masya Allah. La ilaha illallah. Kama qala Isa ibn Maryam, Allah Ta'ala wa'i contoh seperti mana ini kecil dengan umat Nabi Muhammad, ya ayyuhallazina amanu ni. Kemudian dia ambil contoh untuk jadi ansarullah tu akan cerita Nabi Isa alaihi salam. Seperti mana berkata oleh Nabi Isa ibnu Maryam bagi al-hawariin, bagi puak-puak pengikut dia, pengikut Nabi Isa ni, nama dia hawariyun. Ya Allah. La ilaha illallah. Kata setengahnya sebab puak-puak pengikut Nabi Isa suka pakai baju putih puak dia. Dia panggil hawari. Nah, orang pakai baju putih, Allah Ta'ala kena orang pakai baju putih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun suka kepada orang pakai baju putih. Man ansari ilallah, dia tanya. Dia kata kepada puak hawari dia,

Kita kena timna hak ning ni merupakan satu gapa dia contoh kepada umat Muhammad, iaitu umat Isa alaihi salam. Dari segi ansarullah tu, la ilaha illallah wa kafar fa amanat ta'ifatun min bani Israel. Ini ayat umat Nabi Isa alaihi salam yang di kalangan Bani Israel, yang bukan semua umat di dunia ni. Tak, orang tak berhubung dengan Bani Israel tidak berkewajipan turut Nabi Isa alaihi salam. Fa amanat ta'ifatun min Bani Israel, maka berimanlah oleh satu kumpulan daripada Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah, dan jadi kufurlah oleh satu kumpulan. Inilah Bani Israel terhadap Nabi Isa AS, adanya hak beriman, adanya hak kufur. Anak cucu Nabi kia tengok tu, Bani Israel sendiri ada beriman, ada kufur juga. Di sini kita tak lewat sedak, kita anak tu guru, anak ustaz, anak tu ime, anak tu gapo pun. Anak Nabi lagi kufur, macam anak Nabi Nuh alaihi salam kufur dengan ayah dia. Nauzubillah min dzalik. Maka wajib kita kena beriman pada Allah sungguh-sungguh. Jangan kita dah ambil bakar, ambil puak, ambil gapo pun jangan. Bakar Bani Israel ni bakar molek. Bakar Nabi Yaqub, Israel tu makna kata Yaqub. Bahasa apa dia Suriani, Isra tu kata hamba, Il tu Allah, Israel hamba Allah. Tu bahasa dia. Oleh itu maka kita wirti katanya agama Nabi Isa AS tu bukan semua puak Bani Israel turut, ya tak. Begitu juga masa Nabi Musa AS, bukan semua puak Bani Israel turut Nabi Musa, tak. Dalam Nabi Musa tolong puak dia akak tarah, puak dia lawan Fir'aun dan siapa puak dia tu, lepas dari cengkaman Fir'aun yang zalim. Tapi dalam hati dia tak beriman pada Musa AS dengan sepenuhnya. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Tengok ni puak dia. Apabila Nabi Musa suruh pergi masuk Palestin untuk berlawan dengan puak-puak Arab masa tu, dia kata munggilah hai Musa dengan Tuhanmu, puak kami nak duduk sini ya. Oh ya, atau umat Nabi Musa degil. Puak-puak ning lah mari duduk lawan Isa pula. Hak kata fakafarat ta'ifatun ni puak Bani Israel hak beriman kepada Musa dah, kata segala-segalanya. Tapi kufur dengan Nabi Isa pula. La ilaha illallah. Kita tidak kufur dengan semua Nabi. Nabi adalah semua Nabi Allah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kitab itu orang Islam beriman dengan semua nabi dulu, ada nabi Allah, tapi untuk jadi nabi kita ialah Muhammadur Rasulullah. Itu ya, cuma kita beriman dengan nabi dulu, beriman kata dia adalah nabi Allah. Itu ya. Hak yang kita wajib ikut ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tubik dua dapat Nabi Isa dan Nabi-Nabi lain pun belah tu lah. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Sini ni yang nak kata puak Bani Israel itu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Anak cucu Nabi bakar molek Bani Israel ini. Tapi ada beriman, ada tak beriman. Bakar ni Allah Ta'ala tak ada Quran dia. Nafuk Bani Israel satu bakar, satu keturunan daripada anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Tu makna keturunan molek.

bukan keterongnya yang tak ada erti apa tak. Tapi fakafarat taifatu juga. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Patut Allah Taala wa'i kaedahnya fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Ini umum kata dan boleh nak faham katanya puak beriman benar ke atas puak kafir. Nah, kafir dan musuh dia. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sinini. Nah, bahwasanya Allah Taala menyokong orang-orang beriman untuk benar ke atas buat Bani Israel. Sama ada Bani Israel apa dia kata orang yang aduhim, tak kira kata buat Bani Israel atau mana, Allah Taala selalunya dia menyebelahi buat yang beriman untuk benar ke atas musuh dia. Ini adalah kaedah umum. Termasuknya fuq taifatum min Bani Israel ke atas orang yang kufur fa kafara taifah. Termasuknya umat Muhammad alladzina amanu tu dia akan menang. Sebab Allah Ta'ala ayyadna, kami menyokong. Allah Ta'ala sokong lah orang beriman lah. Fuq ita ni Allah Ta'ala sokong lah. Tapi fuq ita tak ada tijaratan tunjikum min adabin alim, seperti mana umat tu di zaman Nabi SAW. Fuk kita tak ada berjihad dalam bentuk musallah. Sebab kita duduk dalam keadaan yang tidak ada ujian seperti zaman Nabi. Tak boleh semaya, tak boleh puasa, tak boleh beriman, tak boleh berdakwah. Maka dakwalah tu kena perang lah. Tapi kalau dakwal orang yang kafe yang tidak berbentuk, tak boleh semaya, tak boleh kapa ni, maka jihadul musallah tidak ada masa tu. Nah, mereka terhadap kafe harbi yang sekarang ni, kafe harbi ada Zionis saja. Nah, insyaAllah ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka jadilah puak-puak yang beriman itu orang yang benar. Zahirin makna orang yang benar. Zahir. Orang yang mengatasi orang-orang yang adu musuh, iaitu orang kafir. Itu kaedah dah lah. Ini satu kaedah. Allah Ta'ala kata fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. InsyaAllah dah fa'itau timalak. Ini sunnatullah. Suatu peraturan rabbuk Allah Ta'ala berihan terhadap hamba yang lain dunia ni, iaitu dia menyokong orang-orang beriman supaya benar ke atas musuh-musuh mereka itu. Maka jadilah puak beriman itu zahirin, benar nyata dapat menguasai kawasan, menguasaikan alam ini. La ilaha illallah. Itulah pada pagi ini. Nah, kita boleh ajari Allah cerita pada kita. Katanya fuak Bani Israel bakar Molek pun ada juga kafarat kufur. Dan Allah Ta'ala wari contoh kepada puak-puak umat Muhammad supaya berkata nahnu ansarullah. Pakat kata gitu belakang lah. Puak kita kalau jemaah kita, jemaah nahnu ansarullah. Kami adalah pembantu Allah. Maksud pembantu Allah makna apa? Pembantu agama Allah. Nama apa agama Allah? Inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. InsyaAllah pembantu Islam. Apa ajaran Islam? Naklah kita sokong dan perjuang supaya benar peraturan-peraturan Islam. Nah, itulah orang kewajipan kita. Jadi pembantu akan ajaran Islam. Tiap peringkat kampung, peringkat apa dia wilayah, peringkat negeri, kita kena lah jadi ansarullah, orang yang usaha supaya agama Allah ni setiap time, setiap syariat Allah itu
boleh bangun dan boleh tegak dalam tempat kita duduk. Ya, insyaAllah ta'ala sekadar itulah kita tu diminta oleh Allah supaya kita kata nahnu ansarullah. InsyaAllah dah. Dan jangan jadi kita orang yang kafarat, taklah kita jadi amanat. Ini contoh hak umat Nabi, Nabi Isa sebagai contoh kepada kita. Jangan jadi kita orang yang kafarat, tapi hendaklah kita jadi orang amanat. Kerana Allah Ta'ala dia buat satu kaedahnya, fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Maka kami menyokong akan orang beriman supaya benar ke atas musuh mereka itu. Maka akhirnya orang beriman itulah fa'asbahu zahirin. Ingat malam, nah, ni kaedah mati Quran ni yang tak kacak mereka benar-benar. Benar sungguh, benar yang tidak berubah peraturan Quran sama sekali, ya. Walau siapa lama mana pun belah ning dah. Nah, iaitu ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Allahumma ayyidna ya Allah ala a'da'ina waj'alna min adh-dhahirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itulah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.